0: Betapa kita ingat yang dalam zaman dekat ini, misalnya Santa Teresa dari Kalkuta. Ketika para suster hidup di dalam biara dengan aman, nyaman, mendidik anak-anak ekspat. Satu suster Teresa yang sederhana dari Albania ini, dia memilih keluar dari biaranya, mengunjungi Yesus yang hadir dalam diri orang-orang susah dan menderita. Dia tinggal sebagai seorang yang miskin di antara orang-orang yang sedang berkesusahan di kota Kalkuta. Dan cintanya menggaung, bahkan sampai hari ini kita masih mengenangkan beliau, Mother Teresa dari Kalkuta. Bentuk cinta yang turah-turah ini, bentuk cinta yang lebih-lebih kasihnya ini, sebetulnya mengundang kita juga untuk bertanya, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar di dunia yang sementara ini. Dan itu mungkin yang dialami juga oleh Herodes. Herodes seorang raja, yang dikenal sebagai raja yang kejam, bengis. Dia yang juga memenggal kepala Santo Yohanes Pembaptis. Dia terkenal dengan, ketamakan, gemerlap duniawi. Tapi lihat, ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, hatinya pun tergelik. Hatinya pun tergelitik oleh begitu banyak mukjizat yang Yesus buat. Dan mungkin dari sana kita bisa belajar bahwa kadang-kadang cinta yang turah-turah, cinta yang lebih-lebih, yang menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah dunia, bahkan bisa mengetuk hati orang seperti Herodes untuk mulai mengenal siapa Yesus. Maka jangan lelah untuk mencintai, teman-teman. Jangan lelah untuk mencintai dengan hati yang berlebih-lebih kasihnya. Dan itu hanya bisa mungkin kalau kita bersandar pada sang sumber cinta sendiri. Salah satu dimensi paling intim dalam Injil Yohanes, kamu akan temukan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34, kisah ketika Tuhan Yesus ditikam dengan tombak. Persis setelah kematiannya, Tuhan Yesus masih ditikam lagi dengan tombak, seolah-olah mau mengatakan, kalau matiku masih belum cukup untuk membuktikan cintaku padamu, ambillah segalanya yang masih tersisa. Dan dengan indah Santo Yohanes menjadikan ini sebagai salah satu puncak dari penebusan. Ketika jantung hatinya ditikam oleh tombak serdadu, mengalirlah air dan darah, lambang cinta yang turah-turah, lambang cinta yang terus mengalir. Bahkan setelah ia wafat, ia masih memberi diri. Ambillah segalanya, ambillah, tidak ada yang kutahan-tahan. Semoga kita bisa mencintai dengan kualitas macam itu, supaya hidup kita menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mungkin aneh, yang mungkin tidak masuk akal dengan logika dunia, tetapi nyata. Orang akan mulai tertarik melihat siapa yang kita hidupi, siapa yang kita imani. Semoga demikian. Dan semoga renungan ini membantumu. Salam Fresh Juice. Saya Romo Koko SC memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Joni untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya balik lagi di jalur hati Alizar di 94.4 Hardline FM. Menit ke-11 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life edisi hari ini. Oke, Alizar selamat pagi buat anda semuanya pagi hari ini yang baru bergabung di 94.4. Selamat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab anda juga. Selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Udah hari Kamis nih ya. Udah di akhir bulan banget nih ya, tanggal 24 nih. Oke. Gak masalah mau akhir bulan, mau tengah bulan, tetap sukacitanya full sampai akhir-akhir bulan nanti. Oke deh, Halizer di 08 11 58 30 944. Indra masih buka untuk Halizer di line telepon dan juga WhatsApp. Oke, selamat berulang tahun buat Alister pagi hari ini yang berulang tahun tepat hari ini 24 September 2026. Kiranya semuanya dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa untuk anda semua. Oke, enjoy berkatnya Tuhan hari ini dan nikmati berkat Tuhan hari ini dengan penuh sukacita.

Ya, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oke, cari dulu Tuhan, cari dulu sumbernya. Oke, dekat dengan sumbernya. Ini biasa bercandaan kita kalau lagi makan gitu kan. Jangan jauh-jauh dari meja makan, sini aja dekat dengan sumbernya. Tinggal ambil, gak perlu jalan lagi gitu kan. Oke, dan demikian dengan hidup kita, dekat dengan Tuhan. Berkatnya, ya kita tinggal menikmati aja, karena dekat dengan Tuhan. Jangan kejar berkatnya dulu, berkat itu bonus yang kesekian. Kalau lagi kerja, ya kerja sepenuh hati, kerja dengan jujur, kerja dengan baik, kerja dengan profesional kali ya bahasanya. Oke, semua selamat pagi yang ada di live TikTok. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Oke, dan juga Lizer, sering kali kita ngejar berapa di sana salary-nya, berapa di situ gajinya dan lain sebagainya. Oke, ingat setiap berkat yang kita terima itu cukup ya kan? Karena Tuhan berkata cukupkanlah hari ini ya kan? Tuhan ngajarin doa juga, cukuplah hari ini, makanan hari ini, kue hari ini, roti hari ini. Oke, jadi cukupkan untuk hari ini. Jangan kejar berkatnya dulu, kejar sumbernya dulu. Dekat dengan Tuhan, gak ngurangin masalah kita sih. Dekat dengan Tuhan tetap masalahnya tetap ada, tapi penyertaan Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Ya buat teman-teman nih lagi musimnya masih belum ada sedikit pun. Kemarin sempat hujan sih, bukan hujan, apa ya, gerimis lah ya dikit. Panasnya masih luar biasa, jadi Alistair kabut asapnya juga masih sedikit ada, tipis-tipis lah gitu kan. Ya kita terus jaga kesehatan karena belum ada hujan sama sekali. Gimana ya kalau hujan pengen kemarau, kalau kemarau pengen hujan, nah itulah. Ya semuanya takarannya seimbang lah ya, pengen hujan lah ini sekarang 1-2 hari lah gitu kan, biar adem kota kita Samarinda gitu. Jadi kita terus waspada dengan cuaca, kita waspada juga dengan kesehatan kita. Jaga imunitas tubuh Anda, Lister, jangan lupa olahraga. Ini Indra lagi banyak kegiatan di luar, jadi kayaknya olahraganya, persiapan-persiapan untuk event larinya juga mulai ke pending nih, bahaya. Oke, jadi Lister, gerakan tubuh Anda setiap hari, mau stretching, mau lari, mau pedal, mau yoga, ini lagi in-innya semua nih, jenis-jenis olahraga ini ya. Dan untuk badminton, bulu tangkis Indonesia di Asian Games dapat perunggu lah, lumayan lah ya.

Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.

sudah mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Oke, 31 menit lepas dari pukul 8 pagi masih barengan Indra di Voice of Life edisi hari ini. Ya, kurang lebih 30 menit lagi ke depan hard listener bisa gabungan kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi buat Kak Aris April. Shalom dan selamat pagi Bang Indra. Pagi juga buat Kak Aris April di pagi hari ini. Thank you sudah gabungan di Voice of Life. Oke, di 08115830944 Alister bisa gabungan pagi hari ini, bisa sapa-sapa, bisa kasih ayat pilihan, bisa kasih kritik dan singkong. Kritik dan saran. Selamat pagi buat teman-teman di Radio Heartland semuanya. Indra ucapkan selamat pagi yang ada di ruang sebelah. Ada Bang Johan, ada Angel, kemudian Bang Rizal, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati hari Kamis ini dengan penuh sukacita.

Oh, saya Ibu Lydia. Namanya berubah soal. Maaf, baru sempat bergabung lagi nih. Ya nggak apa-apa Bu, namanya juga kita manusia sibuk gitu ya. Indra juga kalau sibuk juga kadang sering bolos kuliah, bolos siaran nih. Gitu ya, kalau ada kerjaan ya sama-sama kita ngerti aja. Oke, okay, thank you buat Ibu Lydia sudah gabungan Voice of Life pagi hari ini ya. Ditunggu di belakang Ibu Lydia di line telepon dan juga WhatsApp nih sampai jam 9 pagi nanti. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi pergunakan lidah kita, pergunakan apa namanya mulut kita untuk melakukan yang baik-baik. Ya terkadang suka keceplosan, namanya juga keceplos gitu ya. Jadi satu waktu kemarin Indra dari arah Big Mall sana gitu kan. Jadi mobil gak kasih lampu sen gitu kan, gak kasih lampu sen. Ceritanya mau slip dari kiri lah gitu kan. Ini tiba-tiba dia belok kiri dan woi hampir gitu kan. Tahan gitu kan. Biasa kalau di jalan gak bisa tahan diri bahaya nih. Tahan nafas ya kan. Tarik nafas, tahan dulu. Baru plong, ya udah jalan lagi deh. Oke, salam damai sejahtera selalu buat kita, Bang Indra dan semua pendengar di mana berada. Semoga sehat selalu. Oke, sehat selalu semuanya. Meskipun cuacanya memaksa kita untuk rebahan aja. Ya, saya melihat, Indra melihat konsumsi es, apalagi es teh gitu kan, di beberapa kedai es itu antriannya panjang banget memang belakangan. Jadi ya memang enak banget tuh, sudah haus, kena yang dingin-dingin gitu kan, cuaca panas. Tapi tetap perhatikan, kalau udah mulai ngerasa nggak enak, mulai radang-radang mulai muncul, nah stop dulu esnya, ganti wedang jahe. Ya kita perlu tahu sinyal-sinyal dalam tubuh kita gitu, Alister. Oh ini aku waktunya istirahat, oh ini aku waktunya harus bed rest hari ini. Kayaknya badannya mulai nggak enak nih gitu kan, jadi istirahat aja. Tapi kalau ada di dalam kondisi tertentu gitu kan, mau nggak mau harus beraktivitas ya beraktivitas, tapi tetap jaga kesehatan, tetap jaga mobilitasnya sehingga nggak capek-capek amat gitu kan, cukup aja gitu. Ya, selalu pergunakan setiap mulut kita untuk jadi berkat, untuk memberkati orang lain dan mengatakan perkataan-perkataan berkat, supaya dalam perkataan kita ada kuasa, ada mujizat, ada berkat juga buat orang-orang di sekitar kita ketika semua yang keluar dari mulut kita ada hal-hal yang baik.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, yes!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Legalizer, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan kiranya semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari ini ya. Nikmati penyertaan Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Terus andalkan Tuhan, terus nikmati berkat Tuhan dan nikmati penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di pagi hari ini. Kita ketemu lagi Senin depan di jam 7 hingga dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara

Heartline FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Hari ini hari Kamis tanggal 24 September 2026. Senang banget Ragil Z bisa kembali menyapa kamu, menemani kamu beraktivitas pagi hari ini ya. Sekalipun hari ini Ragil Z sendiri nemenin kamu di Morning Espresso, tapi enggak apa-apa kan ya? Karena Bang Dikanya ada pekerjaan di luar yang harus diselesaikan. Sukses ya buat Dika Arwan pagi hari ini, buat semua aktivitas kamu dan apapun yang kamu kerjakan, semoga diberikan perlindungan dan juga sukacita dalam menjalaninya. Oke, semangat buat Dika Arwan. Dan aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you buat Kades Pangalontop, kemudian ada Franky Neman, ada Pak Hadi Triwidianto, terus ada juga yang namanya Ragil, sama kayak nama aku ya. Ada Pak Budi Kurniawan yang dari Australia yang pagi hari ini sudah bergabung. Terus ada dari Bos Kecil, ada dari Inyo, terima kasih. Ada Sals, thank you. Ada Ardian Syawah, rame banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Dan aku juga tidak lupa untuk menyapa kalian yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita pagi hari ini langsung ya. Dari Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada teman-teman juga di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya dan tetap semangat. Dan sekalipun hari ini ya tanggal 24 September, dengar-dengar sih hari ini tuh bakal ada demo besar-besaran di Jakarta. Nah, coba nih buat teman-teman yang mungkin pagi hari ini kalian lagi OTW ke Jakarta dan kalian menemukan ada kerumunan massa atau memang lagi prepare buat demo dan beberapa jalan juga ditutup, kalian bisa informasi ke sini, kasih tahu kita-kita ya di nomor WA kita guys di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Hari ini tuh diperingati sebagai Hari Tani Nasional ya. Dan peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963 dan bertepatan dengan tanggal disahkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi Hari Tani Nasional ini menjadi momen untuk mengenang perjuangan petani sekaligus melihat kembali nih pentingnya persoalan agraria dan pertanian bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi menurut kamu ya Heartliners ya, apakah kehidupan para petani di Indonesia ini sudah cukup layak?

menjauhi 50 tahun lagi. Tapi aku gak berani membayangkan sih ya, kalau 50 tahun lagi Ragil Z masih duduk di sini nemenin kamu. Bukannya gak ada sesuatu yang gak mungkin ya, bisa aja. Tapi udah tua banget pastinya aku ya, kalau 50 tahun lagi aku masih tetap duduk di sini dan menyapa kamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Thank you banget udah nyemangatin aku pagi hari ini, sekalipun aku siaran sendiri karena Dika Arwannya lagi bertugas di luar ya. Thank you banget buat Dit Gans, ada APW, terus Ibu Rita Mutiara. Terima kasih ya. Aku mau menyapa nih buat teman-temannya APW yang dia bilang selalu dengerin Heartland FM mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore di kantornya. Wah, luar biasa. Dia bilang owner dari pabrik saya ini pecinta Heartland FM. Wih, salam kenal ya buat Bapak owner dan juga buat semua rekan-rekan yang bekerja dan satu tim bersama dengan APW. Wah, terima kasih buat kesetiaan kalian. Oke, terima kasih Ibu Rita Mutiara juga. Thank you. Nah, Heartlanders, kabarnya nih di hari ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 24 September itu tuh bakal ada demo buruh di Jakarta yang berpotensi membuat sejumlah ruas jalan ini mengalami kepadatan, terutama di kawasan Sudirman, Tamrin, Monas dan juga sekitaran gedung DPR MPR RI. Jadi Bapak Polda Metro Jaya ini menghimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitaran lokasi aksi untuk menggunakan jalur alternatif ya, dan menyesuaikan waktu perjalanan. Jadi aksi ini dijadwalkan itu akan berlangsung mulai dari jam 10 pagi. Nah, buat teman-teman yang ada dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, buat kamu yang kerjanya di seputaran lokasi yang tadi baru aja Ragil Z sebutkan ya, mungkin kamu bisa spill tipis ya buat kita, kasih bocorannya buat kita. Apakah memang sudah rame di jalanan tersebut?

Dan aku mau bacain dulu yang sudah bergabung nih, ada Mbak Sari, terima kasih. Terus ada Fitri juga, dia bilang semoga demo berjalan lancar dan tertib, amin. Terus ada Sita juga, semangat ya untuk para pendemo, suarakan dengan lantang. Wih. Ada Cia, kalau rakyat sejahtera nggak bakal ada demo. Sedikit-sedikit demo itu menandakan rakyatnya kurang sejahtera. Apakah kalian juga setuju guys dengan pendapat dari

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produktif bukan kerja tanpa henti. Banyak pebisnis salah memahami produktivitas. Mereka mengira produktif berarti selalu bekerja, selalu aktif, selalu sibuk, selalu bergerak, padahal tidak. Hardliners, produktivitas bukan tentang banyaknya jumlah aktivitas. Produktivitas tentang banyaknya hasil. Ada orang yang sibuk seharian, tapi tidak menyelesaikan hal penting. Ada orang yang bekerja berapa jam, tapi menghasilkan kemajuan besar. Perbedaannya ada pada fokus dan prioritas. Hardliners, masalah kesibukan sering memberi ilusi kemajuan. Karena kita merasa sedang melakukan sesuatu, padahal yang dilakukan belum tentu mendekatkan pada tujuan. Produktif berarti memilih yang penting, mengurangi yang tidak perlu, bijak mengelola energi. Karena manusia bukan robot, energi terbatas, perhatian terbatas, waktu terbatas. Pebisnis yang produktif memahami hal itu. Mereka tidak mencoba melakukan semuanya. Mereka memilih melakukan yang paling berdampak. Hardliners, jangan bangga karena kalender penuh. Jangan bangga karena tidak punya waktu istirahat. Karena tujuan bekerja bukan untuk jadi sibuk. Tujuan bekerja adalah menciptakan hasil. Dan ingat, hardliners, gergaji yang terus digunakan tanpa diasah akan semakin lambat. Begitu juga manusia. Istirahat bukan musuh produktivitas. Istirahat adalah bagian dari produktivitas. Karena orang yang mampu menjaga energinya akan mampu menghasilkan lebih banyak dalam jangka panjang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Berita 30.
3: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Warga negara Tiongkok diproses hukum atas dugaan pemburuan penyu. Uang kertas bertanda tangan Purbaya diburu kolektor. 40 ribu balita terpapar ISPA. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama dari kabar politik dan hukum, Hardliner, imigrasi menyerahkan seorang warga negara Tiongkok berinisial WS kepada Polda Papua Barat Daya untuk diproses secara hukum terkait dengan dugaan perburuan penyu yang merupakan satwa dilindungi. WS yang diketahui merupakan instruktur dalam tersertifikasi, maksud kami instruktur senam tersertifikasi, sebelumnya diamankan petugas imigrasi Makassar di Bandara Internasional Hasanuddin. Saat hendak menuju Kuala Lumpur, ia kemudian diserahkan bersama sejumlah barang bukti setelah ditemukan indikasi dugaan perburuan satwa yang dilindungi. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Asrul menyatakan pada Selasa kemarin penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses hukumnya. Dari kabar ekonomi, uang rupiah kertas bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tengah ramai diburu masyarakat karena disebut langka. Menanggapi fenomena ini, Bank Indonesia menyebut aktivitas mengoleksi uang sebagai bagian dari numismatik. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menyatakan pada Rabu kemarin, masyarakat memiliki berbagai alasan dalam mengoleksi uang, mulai dari cetak dan juga tanda tangan pejabat yang tercantum pada uang tersebut. BI menegaskan uang rupiah bertanda tangan Purbaya tetap memiliki nilai sesuai nominal dan tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. Informasi terakhir, Hardliner, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 174.694 kasus ISPA terjadi di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau KURHADLA sejak Agustus lalu hingga September ini. Dari jumlah ini, 40.363 kasus diantaranya dialami balita. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Kaniago hari ini meminta pemerintah segera menetapkan wilayah terdampak KARHUTLA sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Ia juga mendorong Kementerian Kesehatan segera mengerahkan tenaga medisnya untuk menangani masyarakat terdampak khususnya balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota pada 7 provinsi yakni Riau hingga Kalimantan Timur.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hotline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, rencananya akan ada agenda kegiatan penyampaian pendapat sekitar pukul 10 sampai dengan selesai di seputaran kawasan depan DPR RI, seputaran kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Akan ada kepadatan arus lalu lintas di seputaran objek lokasi dan akan ada rekayasa lalu lintas di seputaran objek lokasi. Dan kami himbau untuk pengendara agar menggunakan rute alternatif lainnya dan mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan dan serta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas serta ikuti arahan petunjuk yang ada di lapangan. Dan untuk pantauan lainnya, tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Pangeran Jayakarta. Saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Pusat untuk kecelakaan tersebut, dan infonya pengendara mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untuk pantauan lainnya, untuk masih ada proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya depan komplek AL Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan untuk di seputar wilayah Jakarta Timur ada juga depan komplek Kemhan, tepatnya depan komplek Kemhan Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel atau depan Wika Tower Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 24 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan informasinya lampu merah Srengseng Jakarta Barat saat ini mengalami gangguan dan sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Barat agar pengendara tetap berhati-hati. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi, DTMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

Heartline FM Your Family Station, masih di Morning Espresso bareng Ragil Z. Kita masih membahas tentang dunia pertanian pagi hari ini. Kenapa? Karena hari ini ya, tanggal 24 September itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Nah, kita pasti udah pada tahu ya guys, bahwa kehidupan petani di Indonesia umumnya ini masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan keterbatasan teknologi. Kalau dibandingkan dengan petani-petani yang ada di luar negeri ya, nggak usah jauh-jauh lah buat petani-petani yang ada di Thailand atau yang ada di Jepang, kita itu ternyata kalah jauh guys. Karena mereka ini sudah menggunakan teknologi dan mekanisasi yang baik, yang lebih baik dari petani-petani Indonesia. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab ya kenapa pertanian di Indonesia ini masih kurang cepat dan kalah bersaing gitu dengan petani-petani yang ada di luar negeri. Nah, mungkin juga karena kesejahteraannya yang kurang diperhatikan juga, bisa jadi. Jadi kalau di Indonesia pendapatan petani itu seringkali fluktuatif ya, dan tertekan juga oleh panjangnya rantai distribusi serta ketergantungan pada tengkulak. Kita tahu juga kan beberapa waktu yang lalu itu para petani itu kesulitan mendapatkan pupuknya. Kalaupun ada, biasanya itu pupuknya itu harganya itu jauh lebih mahal. Ini tuh benar-benar bisa jadi kayak membuat para petani ini jadi lebih berhitung lagi gitu ya. Kira-kira nih kalau aku beli pupuknya harga segini lebih mahal dari biasanya, nanti kalau panen kira-kira bakal kejual nggak ya? Kalau udah panen harganya bakal lebih naik atau lebih turun ya? Ini tuh perlu dipertimbangkan oleh para petani-petani ini. Dan ini adalah kesulitan-kesulitan yang hari-hari ini dialami oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Beda banget dengan petani-petani yang ada di luar negeri. Wow. Kemudian kalau kita lihat petani-petani di Indonesia, jangan sampai ya nanti itu bakal turun gitu minat dari generasi-generasi muda. Karena kalau aku lihat juga kayaknya masih adakah anak-anak muda zaman sekarang yang punya cita-cita menjadi seorang petani guys. Coba, apakah kalian pernah mungkin mendapati gitu ya orang-orang yang ada di sekitar kamu, anak-anak muda yang ada di sekitar kamu, Gen Z, Gen Alpha mungkin. Adakah dari antara mereka itu yang bilang kalau mereka punya mimpi, punya cita-cita menjadi seorang petani? Adakah? Jangan sampai ya minat generasi muda untuk menjadi petani ini jadi rendah gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini perlu menjadi koreksi yang penting ya untuk pemerintahan kita ya guys.

0: Kakak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan aku mau kembali menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada juga teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi guys semuanya. Dan kita pagi hari ini lagi berbincang tentang Hari Tani Nasional yang jatuh di hari ini ya. Kita tidak bisa menutup mata ya guys ya, kalau memang nih ya, pada kenyataannya ya, petani-petani yang bekerja di luar negeri itu gajinya lebih banyak. Benar gak sih? Ini ya dari sebuah, bukan penelitian sih, tapi ini tuh aku search, cari-cari informasi gitu kan. Ternyata petani buah di Australia itu mereka rata-rata mendapatkan $30 Australia per jam. Atau ini tuh kalau dirupiahkan ini setara dengan 375.000 per jamnya ya guys, per jam kalau kamu kerjanya cuma 1 jam. Nah, kalau rata-rata per hari kita tuh bekerja sebanyak 8 jam, potensi pendapatannya itu dalam sehari tuh kalau dirupiahkan bisa sekitar 3 juta. Satu hari ya, satu hari. Kalau diasumsikan 25 hari dalam sebulan, maka pendapatan tiap bulannya itu bisa mencapai 75 juta per bulan. Ini petani buah di Australia yang aku lihat ya, pekerjaannya itu hanya kayak memetik buah-buahan gitu guys. Di kebon gitu ya, cuman bagian petik aja itu gajinya sekitaran 75 juta per bulannya. Nah, coba sekarang kita bandingkan ya dengan petani yang ada di Indonesia yang kadang upah borongannya itu gak sebanding dengan pekerjaan atau tenaga yang mereka keluarkan. Benar apa benar? Kalau di Indonesia rata-rata ya hanya mendapatkan upah harian sekitar 75 sampai dengan 150 ribu per harinya. Jadi ini tuh perbedaan yang sangat jauh ya. Dan mungkin karena hal ini juga yang membuat petani-petani yang ada di Indonesia atau mungkin anak-anak negeri, anak-anak Gen Z itu mereka berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, coba kalau boleh jujur ya, masih ada nggak sih zaman sekarang ini ya anak-anak Gen Z mungkin yang punya cita-cita untuk menjadi petani? Biasanya kalaupun ada itu tuh karena kayak turun-temurun gitu ya. Jadi mungkin karena orang tuanya punya sebidang tanah, karena orang tuanya adalah petani, jadi si anak ini ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah ditekuni oleh orang tuanya. Begitu, oke. Kita doakan saja yang terbaik ya. Terima kasih juga buat Pak Hadi Triwidianto yang sudah turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Dia bilang bahwa saya asli dari desa tani, tapi saya kurang minat jadi petani karena sepertinya repot antara biaya dan juga hasilnya. Terus ada Efrata Ketaren juga yang berkomentar, lah kemana semua itu para sarjana-sarjana pertanian kita? Masa dari sekian ribu gak ada yang bersedia jadi petani? Kita berharapnya sih ya untuk meringankan pekerjaan para petani yang ada di Indonesia. Semoga nanti suatu hari akan tercipta robot-robot yang bisa bekerja di pertanian. Jadi para petani kita kerjanya udah gak terlalu susah guys ya. Kerjanya cuman pencet-pencet si robot ini supaya si robot-robot ini yang bekerja. Oke kan?

anggarannya ya yang terus diperbaharui. Terus ada juga reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Ada juga penguatan modal usaha melalui KUR Pertanian. Ada perlindungan harga dan jaminan gagal panen. Nah, sebenarnya ini sudah banyak gitu. Rancangan-rancangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya untuk membuat pertanian Indonesia ini bisa semakin maju dan kehidupan para petani ini juga diharapkan bisa semakin naik gitu ya, bisa semakin sejahtera. Kita doain aja supaya semuanya itu berjalan dengan lancar dan semua petani yang ada di Indonesia ini bisa mendapatkan penghargaan yang lebih gitu ya guys. Terima kasih buat Paula yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000. Dia juga berkomentar bahwa mau dong jadi petani di Australia. Terus ada Bagas, meskipun di luar negeri gaji lebih tinggi, tapi aku tuh tetap cinta Indonesia. Takut kalau pindah ke sana, aku nggak cocok sama makanan yang ada di sana. Wah, Indonesia banget kamu ya Bagas ya. Ada Vika, Indonesia mesti berbenah. Ada Nani juga, yuk bisa yuk mensejahterakan petani Indonesia. Oke, okay. Thank you juga buat Ivan Buntoro yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang gini guys, jangan bilang di Australia hanya metik buah. Ada saudara bilang kerja di sana itu berat banget. Memang ya, jangan tiba-tiba hanya tergiur dengan gaji yang gede, tapi kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Karena memang kalau di luar negeri, kebutuhan kita, pengeluaran kita, akan kehidupan sehari-hari itu pasti akan lebih tinggi juga ya guys daripada di Indonesia. Maksudnya itu kalau kita beli makan sehari-hari itu juga harus diperhitungkan. Jadi banyak hal sih yang mesti kita pikirkan gitu kalau kita beneran punya rencana untuk kerja di luar negeri. Jangan hanya karena tergiur dengan iming-iming gaji yang besar sekian puluh juta, terus tanpa ada pertimbangan yang lain, tanpa ada restu dari orang tua, dari keluarga, kita cus gitu aja pergi. Nah, jangan. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan dari hal yang paling kecil pun kita harus tahu tuh nanti kita tinggal di sana itu tinggalnya di mana, biaya untuk tinggalnya berapa, biaya makan sehari-harinya berapa, itu mesti kita pikirkan baik-baik ya. Terima kasih buat Julius Atmaja juga yang sudah bergabung dan kasih semangat buat Ragilzi, thank you. Kalau bicara tentang negara-negara dengan profesi petani yang berpendapatan tinggi, antara lain itu yang aku tahu ya, ini tuh ada Amerika. Amerika itu rata-rata pendapatan petani di sana itu tuh pendapatannya tuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun ya guys, ini per tahun. Terus di Jepang itu juga penghasilan petani di Jepang itu sangat tinggi banget, bahkan mampu mengalahkan gaji rata-rata karyawan kantoran. Nah, karyawan kantor sama petani itu lebih gede gajinya para petani kalau di Jepang ya. Terus kalau di Belanda pendapatan bulanan petani ini terbilang sangat tinggi berkat efisiensi teknologi rumah kaca. Jadi dia tuh bermain di teknologi gitu kalau di Belanda. Terus kalau di China ini sejumlah miliarder agrikultur dunia seperti apa ini ya? Peternakan juga ini tercatat berasal dari Tiongkok dengan standar pendapatan petani modern yang terus meningkat pesat. Ini tadi negara-negara dengan pendapatan petaninya yang besar-besar, yang gede-gede, yang ratusan juta, yang miliaran rupiah. Enggak apa-apa kalaupun di Indonesia saat ini masih belum banyak pendapatannya ya. Kita doain aja yang terbaik buat para petani Indonesia. Apalagi hari ini diperingati sebagai Hari Tani Indonesia. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi apa yang menjadi kebutuhan para petani kita.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti "jangan berlebihan" atau "semua orang juga punya masalah" mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now.

Mas Lesmono dengan judulnya Ternyata Or Ternyata membawa kita ke menit 44 lepas dari pukul 9 pagi. Itu artinya Ragil Z harus segera pamit undur diri dari Morning Espresso ya. Tapi setelah ini bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia dan Ragil Z masih akan tetap menemani kamu. Terima kasih buat Pak Indra juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Terima kasih semuanya yang sudah mengirimkan atensi pagi hari ini. Jadi Heartliners ya, kesimpulannya adalah petani Indonesia ini memiliki potensi besar menjadi pahlawan pangan yang sejahtera melalui optimalisasi komoditas tropis bernilai tinggi seperti kopi, sawit, dan rempah-rempah. Dengan adopsi teknologi digital ya dan penguatan kelompok tani atau korporasi, semoga generasi muda bisa mengubah wajah pertanian Indonesia menjadi sektor agribisnis modern yang sangat menjanjikan secara finansial. Terima kasih semuanya sudah bergabungan dan yang sudah bergabung dan kita bertemu lagi di hari Senin ya guys, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Thank you.

0: pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ragil Z bisa kembali menemani Anda. Dan kali ini di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri ya, karena sudah ada narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita melalui Zoom. Dan rekan saya Dika hari ini absen dulu. Jadi hanya Ragil Z yang akan menemani Anda di Sketsa Keluarga Indonesia. Langsung aja tanpa panjang kata lagi, ada siapa pagi hari ini narasumber kita? Ada Kak Zipora Triwardani CPC CCP NLP ya, Coach Tim Parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ragil, apa kabar?
0: Baik. Senang banget. Puji Tuhan, sehat ya. Aku panggilnya Ibu Zipora atau Kak Zipora nih.
1: Biasanya orang panggil saya Kak Zipora atau Kak Z. Nama kita sama ya, belakangnya sama ada ya. Z.
0: Oke, baik. Kak Z, ini kan kita pagi hari ini temanya kan tentang warisan keluarga yang tidak ada di sertifikat ya judulnya ya. Jadi kita juga mengundang nih untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda memiliki pertanyaan ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Baik, Kak Z mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih maksudnya dari warisan keluarga yang tidak ada di sertifikat? Karena kan kita taunya kalau yang namanya warisan keluarga itu kan berupa tanah gitu ya, terus bangunan, rumah, perhiasan dan sebagainya gitu. Silakan.
1: Iya, ya, benar banget. Kalau kita ngomong warisan itu biasanya kita langsung otomatis warisan materi, rumah, tanah, sesuatu yang bisa di, kalau kita ngomong sesuatu yang bisa dipindah tangankan gitu ya. Padahal ada sesuatu yang secara tidak sadar gitu ya, kita sebagai orang tua atau dulu orang tua kita mewariskan kepada kita gitu ya. Dan warisan keluarga itu ternyata bukan hanya yang bisa berpindah tangan gitu ya. Warisan materi mungkin bisa mudah dihitung, tapi ada yang namanya warisan transmisi generasional. Nah, ini mungkin istilah baru ya buat teman-teman atau hardliner gitu ya. Di sini ada yang namanya warisan pola perilaku, warisan keyakinan, warisan emosi yang mengalir dari orang tua ke anak tanpa pernah diajarkan secara formal atau tanpa pernah diwariskan secara notariat gitu ya. Itu sesuatu yang anak biasanya serap seperti spons gitu ya. Dan warisan-warisan itu ternyata perlu kita sadari kalau sekarang gitu.
0: Okay. Seperti itu. Ya. Jadi banyak ya ternyata ya. Apakah kalau penyakit ini juga termasuk warisan?
1: Benar banget ya. Sebetulnya penyakit pun ada yang jadi warisan juga, termasuk pola perilaku kita makan. Jadi penyakit itu sebetulnya kan kalau kita ngomong diabetes atau ngomong apa, 5% aja yang diwariskan gitu kan ke keturunan berikutnya. Tapi sebetulnya kita perlu lebih fokus kepada 3 bentuk warisan gitu ya. Warisan materi seperti yang tadi Kak Ragil ngomong, warisan emosional dan warisan mental. Nah, ini biasanya kalau warisan materi yang tadi ada di sertifikat dan di rekening gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau warisan emosional itu tercatat di dalam ingatan dan kebiasaan si anak. Itu termasuk juga warisan penyakit itu tadi. Karena kebiasaan pola makannya, kebiasaan pola geraknya, olahraganya atau apa ada di sana, di ingatan warisan emosional. Lalu kalau warisan mental itu apa? Itu biasanya tercatat sebagai suara di dalam kepalanya kita. Mungkin nanti kita bahas satu-satu kali ya. Warisannya, warisan emosional itu seperti apa gitu ya, Kak Ragil ya.
0: Okay, so ya. Silakan bisa nih? Dimulai aja langsung warisan yang pertama.
1: Langsung
0: ya.
1: Aja ya. Langsung ya saya ke warisan yang pertama. Warisan yang pertama dari warisan emosional itu mungkin teman-teman nggak dari hardliner nggak sadar bahwa kita mewariskan cara kita marah. Ya, setiap keluarga memiliki tata cara marah yang unik. Ternyata marah itu ada tata caranya. Anak tidak belajar marah dari buku loh, nggak diajarin di sekolah juga. Dia belajar dari apa yang dia lihat di rumah saat emosi marah itu memuncak gitu dari figur otoritasnya kita gitu ya. Apakah di rumah kita itu marah itu berarti berteriak, apakah diam berhari-hari gitu ya, atau menahan dingin gitu ya, atau membanting pintu sebagai substitusi kata marah gitu ya, atau emosi marah tersebut, atau justru tidak boleh marah sama sekali karena marah itu dosa katanya gitu ya. Jadi emosi itu harus ditekan. Nah, cara kita marah hari ini kita bisa cek nih, kemungkinan besar adalah cara yang diajarkan atau yang kita lihat atau yang kita serap atau yang kita dapat warisan dari orang tuanya kita. Atau cara kita marah hari ini kemungkinan besar adalah nantinya cara anak kita akan marah 20 tahun lagi mungkin gitu. Seperti itu. Jadi warisan pertama itu cara kita marah. Kalau kita ngomong tentang ini pasti kita ngomong iya ya gitu. Ternyata saya cara marahnya sama loh dulu seperti ibu saya atau ayah saya atau nenek saya gitu. Dan ketika kita ngelihat ke generasi sesudah kita, loh kok anak saya marahnya kayak gitu ya, seperti papanya atau seperti mamanya atau seperti neneknya gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau saya lihat warisan pertama itu cara marah gitu.
0: Jadi bisa dari nenek juga bisa ya? Dapat warisan betul marahnya dari neneknya gitu.
1: Betul. Dari figur otoritas atau walinya. Mungkin anak-anak yang tinggal di panti asuhan atau misalnya tinggal di dengan wali bukan orang tuanya kandungnya langsung, itu juga mereka bisa menyerap. Jadi figur otoritas itu bisa mewariskan seperti itu.
0: Padahal ini kalau bicara tentang orang tua ini kan ada mama ada papa nih ya. Kalau yang satu cara marahnya itu langsung teriak, tapi kalau yang satu cara marahnya itu diem gitu, diem seribu bahasa, dipendam gitu beberapa hari gitu. Kadang kita pengennya itu anak kita itu memilih cara marah yang baik gitu. Ada gak sih cara marah yang baik Kak Zee? Atau memang harus selalu dari orang tuanya ini ya? Kan kadang-kadang kalau orang tua itu tuh kayak kamu tuh anakmu kalau marah gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu suka melempar, saling melempar begitu Kak Zee.
1: Iya betul banget. Sebetulnya nanti ketika kita sudah mendengarkan hari ini, berharapnya orang tua keluarga yang mendengarkan hari ini bisa tahu bahwa cara marah kita saat ini itu udah diwariskan belum ya sama anak kita. Kalau belum itu masih bisa diperbaiki karena emosi itu bukan ditekan tapi dikelola. Jadi ada cara marah yang sehat loh gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur meledak gitu ya, jadi marah itu kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak volcano. Gunung meletus, meledak, dan sudah. Orang yang dimarahinnya masih sakit hati, dianya udah selesai gitu, kayak gunung berapi. Tapi ada marah yang seperti api unggun. Dia tuh kayak bara terus gitu, dibawa terus seperti itu. Atau terus seperti itu. Atau marah itu juga bisa sebagai sunlight. Sunlight itu seperti apa ya, matahari terbit, tapi kan ada terbenamnya juga gitu. Berarti ada yang harus dikelola. Seperti itu kira-kira cara bisa kita wariskan kepada anak kita. Kalau sudah terlanjur marah, bagaimana mengelola marah itu? Itu yang paling penting.
0: Oke. Kalau tadi selesai marah, terus biasanya minta maaf. Apakah minta maaf ini juga merupakan warisan, Kak Zee?
1: Iya, benar banget nih Kak Ragil, kayak ahli nujum. Warisan yang kedua yang mau kita bahas adalah cara kita meminta maaf. Biasanya betul, sesudah marah kita ngewarisin cara kita minta maaf juga atau enggak gitu ya. Karena permintaan maaf itu adalah salah satu ritual paling langka di banyak keluarga. Gitu. Anak belajar dari apa yang dia dengar. Dan justru dari apa juga yang tidak pernah dia dengar. Jadi bukan yang dia dengar aja, tapi dari sesuatu yang dia gak pernah dengar. Kalau dia tidak pernah dengar, misalnya orang tua udah meledak marah, terus orang tuanya gak mengatakan maaf, dia akan menyerap itu sebagai warisan juga gitu. Anak tidak pernah melihat orang tuanya minta maaf, itu akan menjadi tumbuh menjadi orang dewasa nanti yang sulit mengakui kesalahan. Karena buat dia itu warisan permintaan maaf kayak gimana itu dia gak paham. Gitu.
0: Oke, Kak Zee, mungkin ya ada pagi hari ini nih, beberapa pendengar kita mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini, yang berkali-kali itu memendam marah gitu ke anaknya gitu, dipendam gitu, dan tidak pernah mengucapkan kata maaf. Apakah di saat kita mengucapkan kata maaf itu harus juga disertakan maaf untuk apa gitu? Padahal nih konfliknya sudah berlarut-larut, sudah mungkin ada 5-10 kasus yang ditumpuk dan tidak pernah terucapkan kata maaf gitu. Apakah setiap kali kita mengucapkan kata maaf itu kita juga harus menjelaskan juga maaf untuk apa dan harus secara detail juga atau seperti apa, Kak Zi?
1: Oke, thank you Kak Ragil, betul banget ya. Ada pola permintaan maaf yang sehat yang kita perlu wariskan kepada anak-anak. Pola permintaan maaf yang sehat tentunya harus ada penjelasan, misalnya papa salah, papa minta maaf ya, atau mama tadi terlalu cepat nih marahnya gitu. Mama minta maaf ya, harusnya mama tidak begini gitu. Jadi memang dia harus dikasih keterangan tentang itu gitu, dan orang tua tuh

0: dan marah itu juga terlihat tulus ketika kita menjelaskan marah kita itu di mana gitu. Dan ketika kita minta maaf, kita juga perlu menjelaskan bahwa apa yang kita tangkap dan apa yang sudah kita lakukan salah gitu ya. Kadang pola yang diwariskan itu tanpa sadar, orang tua itu orang yang lebih tua lah ya, jangan bilang orang tua, orang yang lebih tua itu merasa nggak perlu minta maaf. Itu ada pola yang diwariskan tanpa sadar oleh kita, adalah itu orang yang lebih tua tidak perlu minta maaf, atau maaf diganti dengan pemberian. Udah marah, ngerasa bersalah, ya udahlah, kasih makanan, kasih uang, kasih hadiah, kasih maunya dia apa, sehingga anak-anak kita tuh nggak belajar, atau diam sebagai maaf, diam-diam gitu. Diam itu diartikan ya udah, pasang tampang menyesal doang gitu, atau misalnya ya sudah tidak dibahas lagi gitu masalahnya. Nah, itu berarti kita sedang mewariskan pola minta maaf yang salah gitu.
1: Jadi sebagai orang tua memang kita harus banyak belajar ya Kak Zia. Jadi kalaupun ada di antara pendengar yang selama ini apa itu kalau minta maaf ke anak caranya dengan membelikan sesuatu mungkin atau menganggap setiap permasalahan yang sudah terjadi itu hanya sebagai angin lalu karena orang tua tidak pernah salah. Kita sering mendengarkan istilah itu, orang tua tidak pernah salah gitu. Mungkin mulai hari ini ya kita harus belajar untuk mengubah segala kebiasaan kita untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik, karena memang kita harus mewariskan segala hal yang positif ya Kak Zia ya. Jadi nggak masalah kalaupun selama ini sudah berjalan beberapa waktu dan kita belum bisa atau belum pernah mempraktekkan hal itu. Ini adalah kesempatan yang baik dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Oke, Kak Zia lanjut lagi ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang cara meminta maaf juga. Nah, berarti apakah dengan kata lain anak-anak kita ini juga belajar bagaimana cara menghadapi sebuah konflik? Karena anak-anak ini kan melihat orang tuanya gitu dalam menghadapi konflik seperti apa. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai warisan gitu?
0: Betul, betul banget Kak Ragil. Salah satu dari 5 warisan yang akan kita bahas itu adalah cara kita sebagai orang yang lebih tua itu menghadapi konflik. Setiap keluarga itu memiliki budaya konflik sendiri, dan nggak mungkin dalam setiap keluarga itu nggak ada konflik gitu ya. Kita ini pasti punya pendapat yang berbeda dan itu bisa menciptakan konflik gitu ya. Apakah masalah yang dihadapi, dihindari, atau dikubur hidup-hidup demi nama baik keluarga, itu pasti ada di setiap keluarga itu dengan budaya konflik yang unik. Nah, anak akan membawa budaya konflik keluarganya ke dalam pernikahan, pekerjaan, dan pertemanannya kemudian gitu ya. Karena sebetulnya konflik itu ada 4. Ada 4 pola konflik di sini. Mungkin saya boleh jelaskan dulu ya keempat polanya. Oke, so 4 pola konflik itu yang pertama kita akan bicarakan adalah yang pertama itu konflik itu perlu dibicarakan. Masalah itu dijadikan percakapan, bukan pertandingan. Jadi ketika ada konflik, maka perlu dibicarakan. Masalah yang dijadikan konflik itu dipercakapkan, dibuat jadi percakapan. Kalau percakapan yang berarti dua orang ya minimum yang berbicara gitu. Jadi bukan pertandingan. Dan dalam pembicaraan itu mindset kita itu bilang bahwa di situ bukan pertandingan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Lalu pola konflik yang kedua, biasanya kalau yang pertama dibicarakan berarti sehat ya, itu dihindari. Biasanya nih, kadang-kadang kalau sudah terjadi konflik, semua pura-pura tidak terjadi sampai suatu saat itu kayak bom waktu dan meledak gitu. Nah, itu ada pola yang kedua. Ada pola yang ketiga, ditutupi. Dengan catatan gini, udahlah jangan memperpanjang masalah. Pernah sering dengar kan kayak gitu, udahlah itu masalah kecil, jangan digede-gedein, jangan diperpanjang lah masalahnya. Itu menjadi kompasnya kita bahwa konflik itu gak perlu dikelola, gak perlu dihadapi gitu, gak perlu dibicarakan. Nah, itu pola konflik yang berbeda, yang tiap keluarga beda lagi. Dan yang keempat ada pola konflik yaitu diserahkan ke pihak ketiga. Misalnya pamannya, neneknya, atau tetangga jadi wasit, atau perlu orang ketiga, sampai kita perlu pakai kadang-kadang konflik keluarga yang ya kita

0: lihat di sosial media perlu pengacara, perlu apa gitu ya.
1: Sebagai
0: Kan
1: penengah
0: sekarang
1: gitu
0: ada
1: ya,
0: yang
1: Kak.
0: sekarang kan lagi ada yang kekinian, konflik keluarga jadi asumsi sosial, dan yang kasihan kan anak-anaknya gitu. Konflik antara suami istri, mereka divorce, terus harta gono gini, terus yang jadi korbannya anak-anaknya, dan itu ternyata diwariskan. Jadi kita bisa lihat nanti anak-anak ini 20 tahun kemudian ketika dia membangun rumah tangga, dia akan menyerap itu gitu.
1: Berarti anak-anak kita ini baru akan terlihat itu setelah mereka dewasa gitu ya,
0: Betul.
1: Kak.
0: Betul. Sebetulnya dari kecil ini sudah terlihat dari cara mereka menghadapi konflik. Anak-anak ini juga di sekolah kan kemungkinan konflik ada. Nah, bagaimana dia dia itu? Apakah dia bisa bicarakan? Atau dia hindari, kalau ada konflik dia menghindar aja gitu. Atau dia tutupin, udahlah memang dia sifatnya begitu, saya nggak mau urusan. Atau misalnya dia menyerahkan itu konfliknya kepada gurunya atau orang tuanya atau orang yang dia rasa sebagai figur otoritasnya dia.
1: Okay, baik. Masih ada lagi warisan yang ini yang bisa diwariskan, Kak,
0: Ada
1: selain
0: dua
1: tiga
0: lagi,
1: itu ada dua
0: ya.
1: lagi. Wah, yang keempat
0: Nah, ada
1: berarti
0: dua.
1: sekarang ya.
0: Ya, yang
1: Iya,
0: keempat
1: yang
0: betul.
1: keempat apa tuh, Kak?
0: Nah, yang keempat itu adalah warisan cara kita menunjukkan kasih sayang. Kalau tadi kan marah, terus cara minta maaf, terus konflik. Nah, ternyata warisan keempat yang kadang-kadang kita nggak sadarin adalah cara kita menunjukkan kasih sayang. Setiap keluarga pasti memiliki bahasa cinta yang berbeda. Setiap anggota keluarga, setiap keluarga juga, setiap kita itu memiliki bahasa cinta yang berbeda. Yang jadi masalah bukan bahasa apa yang dipilih, tetapi ketika keluarga sangat mencintai tanpa belajar mengekspresikannya secara emosional. Maksudnya gimana? Banyak keluarga Indonesia itu sangat mencintai anaknya. Kita setuju ya semua orang ya. Kak, saya punya anak tiga, saya sangat mencintai anak saya. Nggak tahu, Kak Ragil sudah berkeluarga dan
1: Sudah
0: punya
1: dua putra.
0: dua putra. Pasti sangat sayang dong sama anaknya, benar nggak ya? Gitu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa mengucapkan kasih sayang itu. Atau kita suka lupa memeluk. Atau kita suka lupa menanyakan, eh hari ini kamu baik-baik aja nggak gitu. Karena menurut saya ya udahlah udah kelihatan kok anaknya baik-baik aja gitu. Padahal kita nggak pernah tahu loh di dunia dia itu dia baik-baik saja nggak atau dia hanya terlihat baik-baik saja gitu. Kadang cinta yang dirasakan di kepala tetapi tidak sampai ke telinga anak gitu. Itu adalah cinta yang hilang dalam perjalanan sebetulnya. Karena kita sibuk dan kita lihat ah ya udahlah bahasa cintanya anak kita bukan afirmasi, bukan kata-kata gitu ya, bukan pelukan. Jadi kayaknya nggak perlu. Nah, nggak seperti itu gitu. Karena bentuk ekspresi kasih sayang itu banyak hal loh gitu.
1: Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang mungkin tahu gitu ya bahwa anaknya ini memiliki bahasa kasih sentuhan, jadi suka dipeluk gitu. Tapi kadang-kadang orang tua itu karena dia tidak mendapatkan hal seperti itu dari orang tua sebelumnya gitu, dari kakek neneknya. Jadi kadang itu kayak merasa kaku gitu, canggung untuk melakukan itu gitu. Cara memulainya gimana nih, Kak Zi? Apakah ada tips khusus mungkin untuk para orang tua yang mungkin merasa canggung gitu untuk memulai lebih dulu gitu untuk peluk anaknya gitu.
0: Ya tentunya ya kalau kita yang tidak diwariskan oleh orang tua kita caranya mengekspresikan kasih sayang gitu ya, cara menunjukkan kasih sayang kita bisa belajar nggak ada kata terlambat sebetulnya. Contohnya nggak bisa peluk kita bisa elus kepala, benar nggak? Itu tuh sesuatu yang luar biasa loh. Ketika kita elus
1: Simple
0: kepala
1: ya.
0: anak. Nah, itu simpel. Atau misalnya seorang ayah kan nggak biasa peluknya aneh gitu peluk-peluk atau apa gitu kan anaknya perempuannya udah dewasa. Mungkin bisa kayak seperti tepuk
1: Ditepuk.
0: pundak. Gitu. Atau cara yang lain itu mungkin mengatakan I love you nak itu sesuatu yang nggak itu papa sayang loh sama kamu, mama sayang loh sama kamu itu bukan sesuatu nanti anaknya ngerasa ih jijik banget ya papa gue sekarang gitu kan mungkin karena nggak biasa tapi mungkin bisa mengekspresikan dengan hal-hal seperti how is your day gitu gimana nih hari kamu hari ini itu juga sudah menunjukkan kita mewariskan cara kita mengungkapkan kasih sayang itu sendiri gitu. Atau kalau ibu-ibu nih memasakkan atau membelikan makanan yang dia suka ketika ujian, kan biasanya susah makan ya, baru-baru mikirin makan dia udah tegang atau apa gitu. Masakin sesuatu yang dia suka atau belikan makanan yang dia suka gitu ya. Atau misalnya kita juga bisa mengungkapkan dengan cara memberi bantuan-bantuan kecil. Tanyakan gitu, memberikan bantuan kecil atau tanyain gitu. Eh, kamu ada kesulitan apa? Kalau kita lihat anak kita lagi berkutat dengan laptopnya yang gak bisa gimana gitu. Mungkin papa mamanya bisa, eh apa nih yang papa mama bisa bantu gitu.
1: Oke, itu tadi kita sudah masuk ke poin yang keempat ya, Kak Zi ya. Kalau yang poin yang kelima, apalagi nih yang bisa diwariskan?
0: Oke, poin kelima itu cara kita memandang diri kita sendiri. Ya, kalimat yang diulang orang tua berubah menjadi suara di dalam kepala anak. Ya, dan suara itu menemani dia sampai dewasa tanpa dia sadari asalnya. Dan itu warisan yang sangat bahaya ketika kita mengulang-ulang yang salah tentang identitas anak. 20 tahun kemudian mungkin anak ini yang sekarang baru 2-3 tahun kita ulang omongan-omongan tertentu, anak ini akan mendengar suara-suara itu setiap kali dia gagal.
1: Mungkin bisa dikasih contoh Kak Zi, maksudnya kata-kata apa nih contohnya?
0: Contoh kalimatnya mungkin ya, gitu. Suara yang terdengar itu adalah suara yang dari misalnya contoh, aduh kamu ini memang ceroboh banget ya, selalu aja kamu ceroboh, itu sudah identitas. Dan itu diulang, aduh kamu nakal banget ya gitu, dulu mama gak gitu, kamu nakal banget, itu udah identitas. Kamu tuh harusnya kuat, maksudnya motivasi ya, positif nih, kamu harusnya kuat. Jadi dalam hatinya dia, dia sama sekali gak boleh ngerasa dalam posisi lemah. Dan dia akan menekan dirinya sendiri. Atau laki-laki gak boleh cengeng, gak boleh nangis, jangan cengeng lah gitu. Nah itu sebetulnya memotivasi tapi memberikan identitas gitu. Atau yang positif sebetulnya. Kamu tuh harusnya selalu berhasil loh, lihat papa kamu gitu. Papa kamu tuh selalu orang yang berhasil, kamu juga harus selalu, harus. Ada kata harus gitu. Jadi itu tekanan buat dia, intimidasi juga. Atau yang sering banget kita dengar, kita ini keluarga baik-baik, jangan bikin malu. Identitasnya apa? Dia bikin malu. Dan itu bahaya ya. Maksudnya baik, kita ini keluarga baik-baik, ngingetin. Kamu jangan bikin malu ya gitu. Intonasinya lembut dengan apa. Tapi kata cara kita mengatakannya itu membuat anak itu memandang dirinya berbeda. Oh, kalau saya melakukan kesalahan, identitas diri saya adalah si pembuat malu keluarga baik-baik ini gitu.
1: Iya. Berarti memang kita sebagai orang tua ini harus benar-benar menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ya, Kak Zi ya. Apalagi kata-kata yang sering diucapkan berkali-kali gitu.
0: Betul.
1: Oke, baik, kita mengundang untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan pagi hari ini ya seputar topik kita, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Kak Zi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.
0: Baik, terima kasih.

0: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Nah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan perbincangan kita pagi hari ini tentang warisan keluarga yang tidak ada di sertifikat. Bersama dengan Kak Zi pagi hari ini. Untuk Anda para pendengar, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti kita akan bacakan ya. Dan baiklah, Kak Zi. Halo.
1: Ya,
0: selamat. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan terlebih dahulu ya perbincangan kita nih. Jadi warisan-warisan yang positif yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita ini apa aja nih, Kak Zi?
1: Ya, oke. Pastinya ya, kalau tadi kita ngomongin ada yang warisan negatif, ada apa, ternyata ada kurang lebih ada 10 deh yang kita bahas ya, karena waktu juga gitu ya. Ada 10 warisan positif yang kita bisa kasih sama anak-anak kita gitu. Yang sekarang kita wariskannya dengan sadar, kalau sebelumnya mungkin gak sadar gitu ya. Nah, warisan indah atau warisan positif ini apa aja gitu ya, cara kita menghormati orang lain. Ya, anak meniru nada suara dan gestur orang tua kepada waiters mungkin ya, pelayan, supir, ART gitu ya. Anak akan meniru itu. Jadi kita bisa mewariskan cara kita menghormati orang lain, terutama yang kita merasa levelnya di bawahnya kita. Gitu, itu cara maksudnya warisan pertama ya. Lalu warisan yang kedua adalah kebiasaan saling menolong. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Misalnya kita ada lihat ada tetangga yang butuh bantuan, kita dengan ringan tangan membantu gitu ya. Atau misalnya bantu saudara, bantu adik kakaknya, bantu mungkin juga sampai pada bantu orang asing yang lagi kesulitan di jalan. Misalnya kita lihat ada ibu-ibu yang ternyata kantong plastik belanjaannya robek, terus belanjaannya berantakan. Nah, kita mereka kan orang asing, dia orang asing, tapi kita wariskan tuh ke anak-anak, meskipun orang asing, kita tahu kita bisa bantu, ya kita bantu gitu. Jadi kebiasaan menolong itu perlu diwariskan juga. Lalu yang ketiga, warisan ketekunan. Ini penting banget. Anak-anak sekarang itu kesulitan ketekunan karena dia tidak melihat dari figur yang dia lihat itu ada ketekunan, ya. Orang tua yang mudah menyerah, orang tua yang tidak menyerah itu mengejarkan, tapi orang tua yang mudah menyerah juga mengajarkan yang salah gitu. Jadi orang tua yang tidak menyerah itu mengajarkan anak bahwa capek bukan alasan untuk berhenti. Capek itu bukan alasan untuk berhenti. Istirahat boleh, tapi bukan stop atau menyerah gitu. Lalu warisan yang keempat itu kejujuran. Ini penting banget untuk membangun integritas anak-anak gitu ya. Mengembalikan uang kembalian berlebih contohnya gitu ya. Jujur soal kesalahan ini yang itu ya, jadi yang kayak tadi tuh waktu minta maaf kan kita jujur juga kepada kesalahan kita gitu ya. Jujur juga soal perasaan, ini yang biasanya dipendam. Jujur perasaan, misalnya kita ngomong tadi mama gak nyaman loh ketika kamu gaslighting gitu ya, ketika kamu membentak gitu, itu jujur tentang perasaan kita, sehingga si anak tahu bahwa oh, ketika saya punya perasaan tidak nyaman, kita pun bisa dengan jujur mengatakannya kepada figur otoritasnya kita. Dan itu artinya kita sedang mewariskan kejujuran terhadap anak kita. Lalu yang kelima nih gitu ya, warisan iman atau nilai hidup. Doa sebelum makan, ritual keluarga, nilai-nilai spiritual yang hidup itu perlu diwariskan. Iman dan nilai hidup itu perlu dicontohkan. Mereka perlu role model gitu. Okay. Ya, warisan yang keenam, kemampuan bangkit setelah gagal. Gitu. Mereka akan lihat anak melihat orang tua yang jatuh itu bisa bangun kembali, bukan hanya berhasil, tapi dia akan melihat bahwa menyerah itu enggak ada dalam kamusnya gitu. Ya, itu sudah diwariskan. Lalu kebiasaan berkumpul dan makan bersama. Ini yang kalau kita bilang di kota-kota besar orang kedua orang tuanya sibuk gitu ya. Ritual berkumpul dan makan bersama ini sudah jadi jarang. Kehadiran secara emosional orang tua juga jadi jarang gitu ya. Jadi meja makan itu sebagai ruang paling suci sebetulnya dalam keluarga untuk duduk, mingle, dan bisa ngobrol dengan baik gitu ya. Itu warisan yang bisa kita kasih juga sama anak-anak. Lalu yang gak kalah penting adalah cara kita memperlakukan pasangan. Anak akan mencari pasangan yang diperlakukan seperti apa yang dia lihat di rumah. Cara kita memperlakukan pasangan itu akan diserap oleh anak-anak gitu. Ketika kita tidak menghormati pasangan kita, ketika kita merendahkan pasangan kita, maka itu akan diserap. Tapi ketika dia lihat ayah dan ibunya atau figur otoritasnya itu saling menghormati, saling menyayangi, maka dia akan memperlakukan nantinya pasangannya sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan gitu. Lalu yang kesembilan yang lebih nggak yang lebih kadang-kadang kita nggak sadar nggak ngelakukan adalah keberanian meminta tolong. Tidak selalu kuat sendirian, tahu kapan harus minta bantuan. Kadang-kadang nunggu sampai hancur dulu baru minta bantuan gitu ya. Nah ini juga kita perlu wariskan bahwa minta tolong itu bukan merendahkan diri kita. Gitu. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan mungkin kemampuan mengatakan aku salah. Tiga kata paling langka dan paling kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat. Aku yang salah, aku salah, aku yang salah. Ini tuh jarang. Biasanya iya sih kalau kita dengar anak-anak kita itu suka ngomong, iya aku gitu soalnya si ini begini. Iya aku lihat si kakak yang begini gitu. Aku juga kenapa aku nggak boleh, kakak boleh gitu. Nah itu perlu kita apa ya, wariskan kemampuan mengatakan bahwa aku yang salah gitu.
0: Oke, baik, itu tadi 10 warisan positif yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita ya. Dan ini sudah ada pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan ini, Kak Zi. Yang pertama datang dari Lupita. Apakah memaafkan orang tua ini adalah syarat untuk bisa berhenti mewariskan luka?
1: Salah satunya ya, untuk bisa pulih adalah kita memaafkan orang tua kita gitu ya. Tidak perlu rekonsiliasi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa forgiveness dan rekonsiliasi itu satu paket. Enggak. Memaafkan itu enggak selalu perlu rekonsiliasi. Memaafkan itu bisa kita kerjakan sendiri gitu, bahwa saya memaafkan orang tua saya yang sudah melakukan ABCD gitu, tanpa kita perlu bilang sama orang tuanya, mah pak aku maafin loh ketika papa dan mama begini begini begini. Itu bisa menciptakan konflik ketika kita tidak bisa menyampaikannya dengan proper gitu ya. Lalu yang kedua juga untuk pulih adalah kita memaafkan diri sendiri. Ini yang suka dilupakan. Apa sih maksudnya memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri itu maksudnya adalah ketika kita mau memaafkan orang lain, kita perlu memaafkan diri sendiri. Kenapa? Karena bagasi kemarahan itu kita bawa seumur hidupnya kita. Gitu. Jadi kita perlu memaafkan karena kita menyimpan painful itu. Atau kita contohnya kita ngegenggam batunya terus dibawa, kan pegel gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Ya, oke, semoga menjawab ya buat Lupita. Selanjutnya ada dari Johanista nih Kak Zi. Kalau warisan buruk sudah terlanjur diwariskan ke anak, apa langkah pertama yang mesti saya lakukan?
1: Itu tadi, warisan yang ke-10 tadi. Kemampuan mengatakan, mama papa salah loh. Karena sudah mengajarkan ini. Mari kita perbaiki bersama. Tergantung anaknya ya, usianya berapa gitu. Kalau misalnya masih usia golden age, kita bisa perbaiki. Kalau usianya masih sampai 17 tahun, kita masih benar-benar lebih mudah memperbaiki dengan pengakuan-pengakuan seperti tadi gitu.
0: Berarti sebagai orang tua kita harus mengakui gitu ya kesalahan kita
1: harus
0: di depan anak-anak gitu ya.
1: Betul, harus punya besar hati ya gitu, bahwa kalau kita memang sudah mewariskan sesuatu yang salah, kita wajib untuk memperbaiki itu supaya warisan itu kayak kita ngomong di apa ya, dipatahkan gitu. Batal deh warisannya, kita bikin warisan baru gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih buat Johanista. Selanjutnya ada dari Erlita nih Kak Zi. Bagaimana caranya membedakan mana warisan nilai yang perlu dilanjutkan dan mana yang sudah tidak relevan dengan zaman?
1: Tentunya kalau warisan nilai yang sesuai dengan moral itu perlu kita lanjutkan. Ya, contohnya kayak kejujuran, kayak kejujuran kan nanti untuk integritas si anak, kemampuan dia mengelola konflik gitu ya, kemampuan dia mengakui kesalahan, kemampuan dia mengelola emosinya itu perlu diteruskan. Tapi yang nggak perlu diteruskan itu warisan cara kita marah yang berlebihan atau apa gitu yang sudah di yang sudah diwariskan, yang sesuatu yang negatif. Itu sih sebetulnya Bu Erlita gitu. Kita yang paling tahu sebetulnya nilai apa yang kita sudah ajarkan ke anak. Misalnya seperti anak bohong dan kita biarin. Nah itu kan warisan yang salah gitu. Kita perlu perbaiki gitu tentang itu.
0: Oke, terima kasih Ibu Erlita yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, ini Kak Zih, karena waktu kita juga terbatas nih ya. Sebenarnya pengen lanjut lagi sampai beberapa sesi nih. Belum tuntas, masih banyak yang mau ditanyakan nih. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin Kak Zih bisa memberikan closing statement di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
1: Oke, 10% itu pesan itu disampaikan secara verbal, 90% perilaku, disampaikan sebagai perilaku. Dan pola apa yang sedang saya wariskan tanpa sadar kepada anak-anak saya, itu menjadi pertanyaan penutup di sesi pagi ini di Sketsa Keluarga. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Jadi pola apa yang sedang saya wariskan tanpa sadar kepada anak-anak saya. Jadi mulai sekarang menyadari itu. Tanyakan itu pada diri kita sendiri. Terima kasih Kak Ragil atas kesempatannya hari ini.
0: Terima kasih Kak Zih sudah menemani kita pagi hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah mengirimkan atensinya, yang sudah mendengarkan siaran kita. Dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas pagi hari ini. Ada Dustin dan juga ada Mas Pram. Terima kasih. Baik, pendengar, terima kasih untuk waktunya. Dan Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Terima kasih, Kak Zih. Thank you.
2: Terima kasih.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras, saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter, namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya, terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Byron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, "Setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan." Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Byron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya?

Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears, yang menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20, dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk anak muda, dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis, bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan, katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kecemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yes

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Yunus pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan.

0: Pemuda bernama John Newton ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Pasti dia memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk dibagikan kepada cucu-cucunya.
1: Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi orang tuanya meninggal saat dia berusia 6 tahun. Namun sebelum ibunya meninggal, ibunya berbicara kepadanya tentang bagaimana orang dapat melakukan perbuatan jahat dan bagaimana kebaikan Tuhan dapat membuat mereka berubah.
0: Setelah orang tua John meninggal, dia harus tinggal dengan anggota keluarga yang berbeda. Akhirnya, anggota keluarga jauh setuju untuk merawatnya. Namun, orang ini tidak percaya pada agama Kristen dan memperlakukannya dengan sangat buruk setiap kali dia melanggar aturan. Akibatnya, John berhenti menyebutkan ibunya atau Tuhan.
1: Ketika John masih remaja, ia meninggalkan rumahnya karena tidak menyukainya. Setelah magang, ia bergabung dengan Angkatan Laut. Namun pekerjaan itu terlalu sulit baginya, sehingga ia melarikan diri dan pergi ke Afrika. Di sana, ia mulai bekerja untuk seorang Portugis yang berdagang budak. Orang Portugis ini memperlakukan John seperti seorang budak di rumah mereka. Kadang-kadang, istri pedagang itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap John dengan melemparkan makanannya ke tanah. Jika ia ingin makan, ia harus makan dengan tangan dan berlutut seperti binatang.
0: Newton lari sekali lagi dan sampai ke tepi pantai. Ia menarik perhatian kapal yang sedang lewat dengan membuat api besar. Kapten kapal mengira Newton memiliki barang berharga seperti gading atau budak untuk dijual, sehingga ia mengirimkan perahu kecil untuk berdagang dengannya. Namun, kapten itu kecewa saat mengetahui bahwa Newton tidak memiliki keduanya. Dengan enggan, kapten setuju untuk membiarkan Newton bergabung dengan kapal sebagai seorang navigator.
1: Pada suatu waktu, Newton membuka sebuah tong rum untuk bersenang-senang dengan kru. Mereka minum terlalu banyak dan menjadi sangat mabuk. Sang kapten sangat marah dan membuang Newton ke dalam air. Kemudian ia melemparkan tombak pada Newton ketika ia berjuang di dalam air. Tombak itu membuat lubang besar di tubuh Newton, cukup besar untuk ia masukkan kepalan tangannya ke dalamnya.
0: Setelah beberapa waktu, Newton menjadi kapten kapal yang mengangkut budak antara Afrika dan dunia baru. Tidak jelas kapan krisis terjadi yang mengubah hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa itu terjadi selama badai, ketika Newton dipaksa membantu memompa air keluar dari kapal yang tenggelam bersama dengan orang-orang yang diperbudak. Newton yang takut akan nyawanya berseru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan.
1: Beberapa orang mengatakan bahwa krisis terjadi ketika kapal Newton terjebak dalam badai besar di Samudra Atlantik. Badai ini begitu kuat sehingga dapat menghancurkan kapal. Newton sangat ketakutan dan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Ia memikirkan ibunya yang telah meninggal saat berdoa.
0: Hingga akhirnya, Newton benar-benar berubah dan meninggalkan kapal untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang imam dalam gereja Anglikan.
1: Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 280 himne. Ketika ia meninggal, ia menginginkan kata-kata ini terukir di batu nisannya. John Newton, seorang juru tulis, pernah menjadi kafir dan cabul, pernah menjadi hamba budak di Afrika. Berkat belas kasihan dari Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus yang memelihara, saya dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk memberitakan iman yang telah lama dihancurkan. Dari semua lagunya, salah satu yang paling terkenal berbunyi, "Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh." John Newton menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Kita juga harus berusaha memahami kebenaran ini pada zaman sekarang.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa tak peduli apa yang Anda perlukan, kasih karunia Tuhan akan mencukupkan Anda.
1: Saudara pendengar, apakah Anda dapat menemukan kisah kehidupan Newton dalam lagunya yang berjudul Amazing Grace? Pertobatan berarti melakukan perubahan besar. Ambillah waktu sejenak untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan renungkanlah bagaimana hidup

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Mita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

benda tersebut adalah antingnya yang hilang. Dia memperhatikan dengan baik, anting tersebut memang sedikit kotor karena dipenuhi lumpur. Namun setelah lumpurnya dibuang, anting emas itu kembali terlihat indah dan tidak berkarat sedikit pun. Warnanya juga tidak memudar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, emas yang murni, tidak peduli kemana dia dimasukkan, dia tetaplah emas. Berbeda ya dengan barang imitasi atau aluminium, akan berkarat jika terendam di dalam lumpur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar telah melewati proses yang akan membentuk diri kita menjadi emas murni di hadapan Tuhan, maka sekalipun kita dicelupkan ke dalam lumpur penderitaan, cobaan, dan semua masalah hidup ini, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap menjadi emas murni. Proses pemurnian emas itu memang menyakitkan, namun akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah dan berharga. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang mengalami suatu masalah yang berat dan Anda merasa putus asa? Ingatlah bahwa Anda saat ini sedang mengalami suatu proses pemurnian yang menjadikan Anda sosok pribadi yang indah dan berharga, bahkan semakin kuat. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda. Namun, tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Well, hey, it's Ben Fielding from Hillsong. I just want to thank you for watching this video. You are on our YouTube channel, and you can subscribe to it on this link right down here.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the jingle, yes!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Alkitab tertulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Anda tidak mengerti mengapa ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Anda. Anda menderita. Anda hidup tanpa penghiburan. Tiada sinar kemuliaan kasih Allah yang menembus ke dalam hati Anda. Akan tetapi, Bapa yang kasih adanya mengetahui bagaimana Anda dapat dihiburkan. Ia berfirman kepada Anda, "Janganlah menanggung salibmu sebagai seorang hamba yang dipaksa untuk memikulnya. Tanggunglah salibmu karena kasih kepada Yesus. Tanggunglah sambil percaya akan kasih Bapa. Tanggunglah dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jika demikian, maka salib Anda akan mulai bersinar. Anda akan menjadi berbahagia dan Anda pun akan berseri-seri di dalam kasih-Nya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat

0: Mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-8, di manakah mereka sekarang, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita, itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depannya kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti, tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan yang mengingatkan ini, Dr. David Jeremiah mengajarkan dari kisah orang kaya dan Lazarus untuk menyoroti perbedaan kekal antara surga dan neraka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang apa yang terjadi setelah kematian, tujuan akhir setiap manusia, dan pentingnya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus selama masih ada kesempatan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kita akan mengingat apa yang terjadi. Bagian C, ini adalah tempat berkabung. Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Lalu ini adalah tempat berkabung. Ini menarik. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Dari tempat siksaan, sang orang kaya memohon kepada Abraham agar mengutus Lazarus untuk memperingatkan 5 saudaranya agar tidak berakhir di tempat di mana dia berada. Jika orang mati bangkit, katanya, tentunya mereka akan mendengarkan dia. Namun Abraham menanggapi dengan kebenaran yang menyadarkan. Kebenaran yang seharusnya kita semua perhatikan sekarang ini. Katanya, mereka sudah memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Jika mereka tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka pun takkan tanggap seandainya pun ada yang bangkit dari antara orang mati. Sebagian dari Anda di sini yang belum pernah menerima Kristus, Anda masih mencari terjadinya semacam hal yang supernatural. Baru percaya? Namun Alkitab mengatakan, jika Anda tidak mau mempercayai kesaksian Musa dan para nabi, tidak mau mempercayai apa yang Alkitab katakan, Anda tetap takkan percaya seandainya pun seseorang turun dari langit membawakan pesan. Sebab Musa dan para nabi adalah utusan terpenting tentang pesan ini yang mungkin Anda temukan. Jika mereka tidak mau mendengarkan firman Allah, mereka tetap takkan mau diyakinkan seandainya pun seseorang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, masalahnya di sini bukanlah kurangnya bukti. Masalahnya adalah kekerasan hati. Pesan Allah telah dideklarasikan dan kebenarannya sudah disediakan. Namun, tetap saja banyak orang yang tidak mau percaya. Mukjizat menarik perhatian. Namun hanya iman kepada firman Allah yang membawakan keselamatan. Kitab suci sudah jelas. Bersediakah kita mendengarkan selagi masih ada waktu? Jadi orang yang mewakili orang yang terhilang, yang sekarang berada di alam maut adalah sang orang kaya dalam Lukas pasal 16. Dia hidup, dia sadar, dia masih memiliki segala daya nalar, daya ingat, dan dia tersiksa. Bagian yang kedua, dua tempat. Bacaan kitab suci pilihan. Dua orang dan dua tempat. Sekarang marilah kita secara langsung dan pasti menjawab pertanyaan. Apakah yang terjadi kepada orang ketika mereka meninggal? Alkitab mengatakan mereka akan pergi ke salah satu dari dua tempat. Bagian A, yang tidak diselamatkan pergi ke alam maut. Yang tidak diselamatkan pergi ke neraka perantaraan yang disebut alam maut. bagi orang yang tak diselamatkan, yang sudah meninggal, mereka terus berada di tempat ini, neraka perantaraan, hingga waktu tertentu di masa depan yang Alkitab jelaskan. Beginilah yang perlu kita pahami. Pada penghakiman takhta putih besar di masa depan, alam maut akan menyerahkan penghuninya untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 menjelaskannya dengan perkataan ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 13 hingga 14. Yang hendak Alkitab katakan adalah bahwa mereka yang meninggal akan pergi ke tempat ini jika mereka bukan orang percaya. Mereka tetap tinggal di tempat ini hingga waktu di masa depan setelah penghakiman takhta putih besar. Lalu alam maut akan dikosongkan dari penghuninya yang akan masuk lautan api yang adalah neraka kekal. Bagian B, yang diselamatkan pergi ke sorga. Bagaimana dengan yang diselamatkan? Nah, Alkitab mengatakan para malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Sebagaimana yang telah kita lihat, setiap orang percaya yang meninggal dalam perjanjian lama pergi ke Firdaus. Juga disebut pangkuan Abraham. Inilah tempat penghiburan dan kedamaian, namun belum sorga. Lalu terjadilah sesuatu yang dramatis yang mungkin belum pernah Anda perhatikan. Sementara Anda membaca Alkitab, ini terjadi pada apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Sabtu Suci. Hari antara Jumat Agung dengan Minggu Paskah. Ini sering dilupakan, namun izinkan saya menjelaskannya. Yesus bukanlah diam-diam berbaring dalam kubur pada hari Sabtu setelah dia disalibkan. Tubuhnya beristirahat dalam kubur, namun rohnya pergi ke tempat perantaraan yang sejauh ini saya jelaskan. Alam orang mati yang sejauh ini kita bicarakan, dia pergi ke sana bukan untuk menderita, melainkan untuk mendeklarasikan kemenangan. Sebagai anak Allah yang kekal, dia masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan dan mengumumkan kemenangan salibnya. Saudara, kita mengetahui ini karena apa yang Yesus katakan kepada penjahat yang bertobat. Ingat apa katanya? Katanya, hari ini juga engkau akan bersamaku. Di mana? Bukan di sorga, melainkan di Firdaus. Di manakah Firdaus itu? Itulah tempat sementara bagi orang percaya pada waktu itu. Firdaus itulah tempat orang benar yang sudah meninggal. Namun sesuatu terjadi pada hari Sabtu itu, Yesus pergi ke sana dan 1 Petrus 3 memberitahu kita, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Efesus 4 mengatakan, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus mendeklarasikan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apakah yang Yesus lakukan di tempat orang mati? Dia memberitakan kemenangan kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia pergi ke suatu bagiannya, di mana orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu berada. Dan dia memberitakan kemenangan salibnya. Lalu dia berkhotbah kepada orang-orang kudus perjanjian lama, yang telah lama menantikan Sang Mesias. Lalu dalam kemenangan, kita diberitahu, dia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya? Dia keluarkan Firdaus dari tempat perantaran itu dan memindahkannya ke sorga. Jadi, di manakah Firdaus sekarang ini? Dan di manakah orang-orang yang Anda kasihi yang sudah tiada? Jika mereka orang percaya, mereka berada di sorga. Mereka berada di Firdaus. Dari mana kita tahu? Nah, dengarkan. Paulus menulis dalam 2 Korintus dan menyebut Firdaus dan membantu kita memahaminya. Katanya, aku tahu tentang seorang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sebelumnya telah kita temukan bahwa di sanalah Allah berada. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Apakah yang Yesus lakukan di tempat orang mati? Dia memberitakan kemenangan kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia pergi ke suatu bagiannya, di mana orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu berada. Dan dia memberitakan kemenangan salibnya. Lalu dia berkhotbah kepada orang-orang kudus perjanjian lama yang telah lama menantikan Sang Mesias. Lalu dalam kemenangan, kita diberitahu dia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya? Dia keluarkan Firdaus dari tempat perantaran itu dan memindahkannya ke sorga. Jadi, di manakah Firdaus sekarang ini? Dan di manakah orang-orang yang Anda kasihi yang sudah tiada? Jika mereka orang percaya, mereka berada di sorga. Mereka berada di Firdaus. Dari mana kita tahu? Nah, dengarkan. Paulus menulis dalam 2 Korintus dan menyebut Firdaus dan membantu kita memahaminya. Katanya, aku tahu tentang seorang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sebelumnya telah kita temukan bahwa di sanalah Allah berada. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Ketika Paulus menulis ini, Firdaus bukan lagi tempat perantaraan, melainkan tempat dipindahkan ke sorga. Jadi ketika orang percaya meninggal, mereka pergi ke Firdaus yang adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Secara harafiah, mereka pergi ke sorga. Sudahkah Anda menangkapnya? Sekarang Firdaus ada di sorga, sebab Yesus memindahkannya ke sana. Jadi beginilah jawaban bagi pertanyaan, di manakah mereka sekarang? Jika orang-orang yang Anda kasihi itu pengikut Kristus, saya bisa memberitahu Anda dengan pasti. Mereka berada di mana? Tubuh mereka ada di kubur, menantikan hari kebangkitan. Sedangkan mereka sendiri, jiwa mereka, roh mereka, sudah ada di Firdaus. Suatu tempat harafiah yang berlokasi di tingkatan ketiga dari sorga. Jadi ketika orang percaya meninggal, tubuhnya masuk kubur namun jiwa dan rohnya pergi ke Firdaus untuk menetap pada Kristus. Namun tunggu dulu, ada sedikit masalah di sini yang kita tidak tahu. Namun belakangan kita baca dalam kitab suci, Alkitab mengatakan bahwa kebangkitan tubuh kita tidak terjadi hingga pengangkatan gereja. Lalu bagaimana kita pergi ke Firdaus? Apakah tanpa tubuh? Apakah sebagai roh yang melayang-layang sebagaimana yang Alkitab katakan? Tidak berpakaian? Apakah roh kita tidak berpakaian? Mari perhatikan perkataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 5. Ini adalah bacaan yang rumit. Namun jika Anda mendengarkan baik-baik, Anda akan memahami apa yang hendak diajarkan kepada kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tubuh tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Paulus mengatakan bahwa roh manusia dengan tulus merindukan untuk bukan tidak berpakaian atau tak bertubuh, melainkan berpakaian. Untuk tujuan itulah suatu tubuh dari sorga menantikan orang percaya ketika dia meninggal. Bukan tubuh kebangkitan, melainkan tubuh perantaraan yang diberikan kepada kita antara kematian kita dengan kebangkitan kita. Hingga kebangkitan terjadi dan kita diberikan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengagumkan. Tubuh dari sorga bukanlah tubuh yang ada dalam kubur, juga bukan tubuh yang akan kita miliki dalam kebangkitan, melainkan tubuh khusus yang akan Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya ketika kita meninggal. Agar kata Paulus, kita takkan telanjang sepanjang kekekalan. Kita takkan tanpa tubuh. Roh rindu berpakaian dan akan diberikan tubuh khusus ini. Jadi demikianlah yang Alkitab ajarkan. Dan mungkin Anda belum pernah mendengarkan. Namun demikianlah kata Kitab Suci. Bagian yang ketiga, dua prinsip. Bacaan Kitab Suci pilihan. Jadi kita sudah membicarakan dua orang, dua tempat, bahkan dua tubuh. Namun akhirnya, marilah kita membicarakan dua prinsip. Kapan saja Anda membaca suatu bacaan kitab suci yang menjawab pertanyaan-pertanyaan doktrinal. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa tersesat dalam logika yang dipresentasikan. Dan Anda bisa duduk berpikir, tidak menjadi soallah apakah aku punya tubuh atau tidak. Pokoknya aku mau mati masuk surga. Itulah pemikiran kebanyakan orang. Jadi izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya ketemukan dari bacaan ini yang berbicara kepada setiap kita. Bagian A, prioritas kehadiran Yesus. Pertama, saya diingatkan akan prioritas kehadiran Yesus. Ketika Anda membenamkan diri dalam semua bacaan tentang tubuh, sementara dan tubuh kekal ini dan segala hal yang telah kita bicarakan, kebenaran tunggal yang melompat dari halaman kitab suci adalah ini, Firdaus, sorga, Yerusalem baru, dengan nama apapun Anda hendak menyebutnya, adalah tempat di mana Yesus berada. Berulang-ulang kebenaran itu ditanamkan dalam ayat-ayat perjanjian baru. Sorga adalah tempat di mana Yesus berada. Jadi, apakah hal terbaik yang bisa Anda katakan tentang orang yang Anda kasihi ketika mereka meninggal, jika mereka umat Kristiani? Mereka pergi untuk menetap pada Yesus, bukan? Mereka pergi ke sorga, namun lebih dari itu, mereka pergi untuk menetap pada Yesus. Saudara lelaki saya, saudara perempuan saya, ayah saya, ibu saya, sudah bersama Yesus. Setelah Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang tempat tinggal di sorga, Dia menegaskan hal berikut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sekarang perhatikan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Yesus mau kita bersama Dia. Ketika Yesus memberikan kepastian kepada sang penjahat di kayu salib, apa katanya? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Paulus menjelaskan kematian dengan istilah yang sama. Katanya, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi tentang kematiannya sendiri, dia menulis, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Setelah segalanya dikatakan dan dilakukan, setelah segalanya ditulis, setelah segalanya pemahaman yang kita dapatkan tentang apa yang terjadi kepada tubuh kita ketika kita meninggal, hal terpenting yang bisa Anda bawa pulang adalah ini. Ketika Anda meninggal sebagai orang percaya, Anda pergi untuk menetap pada Yesus, dan itu penting sekali. Richard Baxter mengatakannya begini, katanya, pengetahuanku tentang kehidupan itu kecil, mata imanku redup, namun cukuplah bahwa Kristus mengetahui segalanya, dan aku akan bersama Dia. Jadi cukuplah mengetahui bahwa ketika Anda meninggal, Anda pergi untuk menetap pada Yesus. Hal pertama yang saya mau Anda ingat adalah prioritas kehadiran Yesus. Ketika Anda meninggal, oh ya, Anda pergi ke sorga, Anda pergi ke Firdaus, Yerusalem baru, kota suci, segala nama yang diberikan dalam Alkitab. Namun lebih penting dari semuanya itu adalah, semua tempat itu hanya akan bermakna karena Yesus akan berada di sana. Dan ketika Anda tiba di sana, Anda akan begitu disibukkan dengan Yesus itu siapa. Dapat memandang Dia. Anda takkan peduli soal Anda berada di mana. Anda hanya akan peduli soal Anda ada bersama siapa. Anda akan ada bersama Yesus. Jadi hal yang pertama yang saya bawa pulang dari cerita ini adalah prioritas kehadiran Yesus. Bagian B, kepermanenan keputusan-keputusan pribadi. Lukas 16 ayat ke-26. Beginilah yang kedua, kepermanenan keputusan-keputusan pribadi. Lukas 16 ayat 26 dalam cerita sang orang kaya dan Lazarus. ada ayat ini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Lukas 16 ayat 26. Cerita sang orang kaya dan Lazarus mengajarkan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini tak dapat dibalikan lagi. Apa yang sudah terlaksana dalam hidup ini menjadikan tetap selamanya. Seperti apa kehidupan yang akan datang nanti. Tidak ada yang namanya membereskan setelah Anda meninggal. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Apa yang Anda lakukan selamanya nanti? Anda lakukan antara sekarang dengan momen Anda meninggal. Dan ketika Anda meninggal, menetap sudah segala keputusan Anda tentang masa depan. Dengarkan, tidak ada api pencucian. Cerita dalam Lukas 16 bukanlah tentang pencucian. Tidak ada satu kalimat pun dalam Alkitab yang membicarakan diubahnya takdir seseorang setelah kematian. Begitu seseorang masuk Firdaus atau alam maut, tetaplah nasib mereka selama-lamanya. Izinkanlah saya mengatakannya dengan semengasihi mungkin kepada siapapun dari Anda di sini yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mungkin Anda berpikir waktu Anda masih lama. Mungkin Anda memiliki waktu lama dalam kehidupan manusia normal. Dan mungkin waktu Anda tidak lama lagi. Setiap harinya kita melihat berita, sementara hal-hal yang tak disangka-sangka terjadi kepada orang-orang yang tidak siap. Janganlah bermain dengan takdir Anda dengan menunda-nunda hingga nanti. Apa yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan hari ini. Alkitab mengatakan, hari ini adalah hari keselamatan itu. Bertahun-tahun yang lalu, Donna dan saya sedang berkeliling Tuscaloosa, Alabama, sebagai pembicara. Ketika saya pergi ke sana, saya tidak tahu bahwa saya dijadwalkan berbicara di Bear Bryant Conference Center. Dan itu adalah sarapan doa bagi semua orang di bagian itu dari Alabama Barat, dan tempatnya adalah di pusat konferensi di kampus. Sementara saya masuk ke tempat acaranya pagi itu, salah seorang penyelenggara memberitahu saya bahwa ada seseorang yang sedang menunggu untuk menemui saya. Nah, harus saya katakan, hal itu selalu membuat saya gugup. Saya pikir Anda akan mau menemui orang ini, kata sang penyelenggara. Dan saya diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya. Mereka memanggil dia Red. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, dan tampaknya dia telah menjalani kehidupan yang berat. Ketika kami berkenalan, Red menyambar tangan saya dan mulai menceritakan hidupnya. Katanya, hidupnya sudah bertahun-tahun semakin merosot saja, dan baru-baru ini dia telah kehilangan segala pengharapan dan memutuskan hendak mencabut nyawanya, dan dia merencanakannya di jalanan yang sering dia tempuh. Ada suatu tikungan besar, dan di tengah-tengah tikungan besar itu ada sebuah pohon besar. Jadi jika Anda tidak keburu berbelok, Anda akan menabrak pohon itu. Maka dia memutuskan untuk mencabut nyawanya dengan ngebut menabrak pohon besar ini. Dan rencananya sederhana saja, ngebut dengan kecepatan 128 atau 144 km per jam menuju pohon itu. Tidak keburu berbelok, maka hidupnya akan berakhir. Dia itu lumayan nyentrik, dengan bahasa yang nyentrik, jika Anda hendak mengetahui kebenarannya. Sementara dia bersiap-siap untuk perjalanan final itu, dia menyalakan radio rock sebab dia mau mendengar sebanyak mungkin musik untuk mencegahnya berpikir. Namun sinyalnya terus saja putus sambung. Begitu marahnya dia sampai-sampai mengumpat. Dan dia memberitahu saya bagaimana dia mengumpat. Lalu dia meninju radionya dan tiba-tiba hilanglah musik rocknya. Digantikan oleh suara seorang pengkhotbah, yaitu suara saya, sedang menyiarkan pesan tentang kasih Allah. Dan sesungguhnya saya berkata dalam siaran itu, mungkin Anda sedang mempertimbangkan diri untuk mencabut nyawa Anda. Namun janganlah melakukannya. Hidup Anda berharga. Kristuslah mati demi Anda, dan itulah yang dia dengar di radio. Dia begitu tersentak, dia menepikan mobilnya dan mendengarkan. Dan hari itu, Allah menjamah hatinya. Dia berdoa. Dia menerima Kristus. Dia memberitahu saya bagaimana hidupnya telah berubah sejak itu. Dia merangkul saya dan berterima kasih kepada saya karena hadir pada momen penting itu. Beberapa tahun kemudian, saya kembali ke sana dan menemukan ternyata Dia mengajar sekolah minggu di sebuah gereja. Dia dan istrinya terlibat melayani Tuhan. Ngomong-ngomong, Anda selalu dapat menerka realita pertobatan seseorang dari apakah dia melayani atau tidak, dan dia melayani. Saudara, kebanyakan orang, Anda maklum, tidak mendapatkan kesempatan menit-menit terakhir seperti itu. Itu mujizat. Itulah pameran belas kasihan Allah. Saya tidak tahu cerita lain yang seperti itu. Saya belum pernah mendengar cerita lain seperti itu. Tidak pernah terjadi hal yang seperti itu lagi kepada saya. Kebanyakan orang, jika Anda jujur, diam-diam menyelinap ke dalam kekekalan, memegangi apapun yang mereka percayai dalam hidup ini. Dan bagi banyak orang, yang mereka pegangi bukanlah Yesus Kristus. Maka saya berharap Anda tidak berjudi soal masa depan Anda. Janganlah berpikir akan mendapatkan momen seperti itu, sebab itu takkan terjadi. Keputusan yang Anda ambil hari ini akan menentukan di mana Anda menjalani kekekalan. Dan saya berharap Anda mendengarkan baik-baik. Jika Anda mau bersama Yesus, Anda harus memiliki Dia dalam hati Anda. Dan Anda memiliki Dia dalam hati Anda ketika Anda mengundangnya datang untuk mengampuni Anda dari dosa Anda dan memberi Anda hidup yang kekal.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Janji Surga, judul ke-8, Di Manakah Mereka Sekarang, bagian kedua. Kehidupan setelah kematian bukan ditentukan secara kebetulan, melainkan oleh keputusan kita terhadap Kristus selama masih hidup. Pengharapan terbesar orang percaya bukan sekedar surga, tetapi hidup bersama Yesus untuk selamanya. Karena itu jangan menunda merespon kasih dan keselamatan yang Tuhan tawarkan hari ini. Sebab keputusan yang kita ambil sekarang memiliki dampak yang kekal. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

lagi di Suara Siar 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Shalom Heart Listener, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Kembali lagi malam hari ini ya, Heart Listener mendengarkan suara Yemima di dalam program Nada dan Pujian yang Yemima akan menemani Heart Listener semuanya dalam 2 jam ke depan nih. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan pujian-pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga di sini sudah ada beberapa Heart Listener yang bergabung bersama Yemima di dalam live TikTok ya. Nah, Heart Listener yang mau bergabung sama Yemima boleh banget lewat nomor WA kita di 08115830944 dan juga di live TikTok kita di Heartline Samarinda. Dan untuk Heart Listener semuanya yang mendengarkan lewat aplikasi kita yaitu Jalur Hati, boleh juga dong gabungan di kolom komentar. Nanti Bima akan cek-cek juga kolom komentarnya. Nah, untuk malam hari ini kita akan banyak memutarkan lagu ya, baik lagu yang di request, lagu yang direkomendasikan, dan juga kalau misalnya ada yang mau nitip salam, yang mau mungkin kasih kesaksiannya apa yang udah Tuhan lakukan dalam seminggu ini atau dalam beberapa hari ini, boleh banget. By the way, ini udah dari Kak Jeto, request lagu How Great Is Our God. Betulkah itu judulnya? Betul, betul, betul. Nanti ya memang akan langsung cari dan masukin playlist, setelah itu kita puterin dan dengerin sama-sama ya Kak Ceto. Mohon ditunggu. Oke, Heart Listener yang lainnya juga yang mau request lagu, boleh banget. Ya memang tunggu.

lagu yang pertama ini kita mendengarkan lagu yang berjudul How Great Is Our God. Nih heart listener semuanya yang di request sama Kak Jeto. Terima kasih Kak Jeto untuk lagu yang udah menjadi pembuka di program Nada dan Pujian kita kok pagi hari ini. Mau balik pagi lagi gak apa-apa, semangatnya tetap pagi ya heart listener walaupun kita sudah malam. Nah tapi lagu ini tuh benar-benar ya membuka program malam hari ini dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Dan setelah Yemi mendengar kembali, Yemi mencoba untuk merenungkan selama 5 menit tadi, Yemi menemukan bahwa lagu ini itu terlihatnya terinspirasi dari ayat Alkitab juga nih heart listener, dari Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama meninggikan namanya. Ya seperti yang kita tahu ya, di dalam Mazmur itu banyak puji-pujian yang juga dinaikkan kepada Tuhan kita. Dan kita mau, kita gak cuman membaca Alkitab saja, kita gak cuman mendengarkan lagu saja, tapi juga kita jadikan itu sebagai pujian-pujian yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita, pujian-pujian yang sungguh ingin kita naikkan untuk menjadi kesenangan hati Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan juga. Dan biar lewat lagu pertama ini juga nih heart listener semuanya, kita diingatkan juga untuk dalam kehidupan kita, kita bisa terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap keadaan kita, sehingga banyak orang di luar sana yang juga dapat melihat kebaikan Tuhan lewat hidup kita.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Lagu ini berjudul Doa Ya Best dari Angel Peters. Dan pastinya lagu ini udah gak asing sih ya sama kita semua, karena kita pasti udah sering mendengarkannya juga nih hard listener. Bahkan ini juga bisa menjadi lagu yang juga mengisi setiap ibadah-ibadah minggu kita. Dan lagu ini lagi-lagi di request sama Kak Jeto. Thank you Kak Jeto karena sudah meramaikan nada dan pujian kita malam hari ini ya. Lagu ini mungkin terdengar sederhana dengan liriknya yang diulang-ulang nih hard listener semuanya. Tapi kalau kita baca lagi ceritanya di dalam Alkitab, Doa Yabes ini tuh endingnya Tuhan mengabulkan dan juga Tuhan menjagai Yabes seperti itu. Makanya tadi di lirik akhir lagunya itu juga ada kata-kata Tuhan mengabulkan doaku seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di masa sekarang ini adalah kalau menurut Yemima, kadang kita itu bingung ya, kita bisa bingung untuk berdoa. Aduh, mau ngomong apa lagi ya sama Tuhan? Kayaknya udah semuanya deh dikasih tahu, kayaknya udah semuanya deh aku sebutin. Atau mungkin kita bingung, aduh ada gak ada kata-kata yang bagus lagi nih untuk menyampaikan isi hatiku. Tapi percayalah heart listener, dengan kata-kata yang sederhana itu Tuhan bisa menjawab doa-doa kita selama kita mendoakannya dengan iman dan juga pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi

By the way, heart listener semuanya, dalam 5 menit lagi kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastikan heart listener semua tetap bersama dengan Yemima. Dan tadi Yemima hampir saja, bukan hampir saja, udah terlupa ya. Ada salam juga nih dari Kak Jeto untuk setiap gembala-gembala hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang melayani di Karutan ya, yang pelayanan di rutan dan juga lapas Samarinda. Jadi lagu Doa Yabes tadi juga dititipkan untuk menjadi salam untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani di rutan dan lapas Samarinda. Biar Tuhan memberkati setiap pelayanannya dan Tuhan juga yang terus provide setiap kehidupannya. Amin.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel.

Ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa sedang mencari orang-orang yang bersedia mendengarkan ratapan hatinya. Dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Atau, setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi, itulah sebabnya mereka melupakan aku. Atau juga, aku telah payah menanggungnya. Duka cita Bapa hanya dapat diringankan oleh kasih anak-anaknya. Mereka menyatakan kasih kepada Bapa bila mereka mau menumpahkan air mata penyesalan akan dosa-dosa mereka, bila mereka mau mempercayainya, bila mereka bersedia menjadi anak-anak yang sejati, yang taat, rendah hati, dan sangat bergantung kepadanya. Tuhan sedang menanti. Sesungguhnya Ia terus-menerus meminta kita untuk mengasihinya. Siapakah yang dapat melukai dan mengecewakan hati yang penuh kasih itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, Saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-575. Saya menyapa para pendengar dimanapun Anda berada yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda dan juga yang terakses melalui radio live streaming. Saya percaya bahwa kesembuhan itu terjadi karena anugerah Tuhan. Meskipun tidak seperti episode-episode awalnya, Pastor Apius banyak merekam kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Dan untuk seterusnya, Saudaraku dikasihi Tuhan, karena berhubungan waktu, kesaksian-kesaksian itu tidak kami tampilkan, Saudaraku dikasihi Tuhan, karena kita juga menjaga privasi. Tapi percayalah bahwa kesembuhan itu masih ada. Nah, Saudaraku dikasihi Tuhan, bagi Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyembuhkan setiap kita. Jangan pernah mengandalkan hamba-hamba Tuhan mencari pendeta, tapi carilah Tuhan selama Ia berkenan. Dan saya percaya anugerah Allah terbuka bagi setiap kita yang merindukan pertolongan daripada Dia. Nah, Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat di episode yang ke-575. Kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Juga Barzilai orang Gilead itu telah pergi dari Rejilim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakah aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasa apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah, Kimham, ikut dengan aku. Aku akan perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Luar biasa. Nah, Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari apa yang sudah kita baca dari sosok yang bernama Barzilai. Makanya saya akan mengambil satu tema di Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Satu kata, setia di tengah keterpurukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, teks hari ini yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, ini akan membawa kita kepada momen yang sangat emosional. Kenapa? Karena ini adalah pasca tragedi besar dalam sejarah Israel, Saudaraku. Kita tahu, Saudaraku dikasih itu bagaimana Raja Daud, dia baru saja melewati badai hidup yang paling menghancurkan hatinya. Pemberontakan anaknya sendiri, Absalom, Dan kita tahu selaku dikasih itu bagaimana Daud terpaksa melarikan diri dari istananya di Yerusalem. Bahkan dia berjalan bertelanjang kaki mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Dan juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia mengalami masa-masa keterpurukan moral serta politik yang sangat kelam, saudaraku. Namun saudaraku dikasih itu, setelah Absalom tewas dan pemberontakan berhasil dipadamkan, kita tahu, saya mengajak Anda melihat latar kembali cerita ini. Bagaimana Daud bersiap untuk menyeberang sungai Yordan dan kembali ke Yerusalem untuk apa? Memulihkan tahtanya, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di sini, di pinggir sungai Yordan, kita melihat ada sosok yang menarik, seorang tokoh lansia. Dia berusia, saudaraku. Dia berusia 80 tahun, saudaraku. Dan sosok itu bernama Barzilai, orang Gilead. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Barzilai itu bukan seorang panglima perang bertubuh kekar. Dan bukan pula politikus ulung yang pandai bersilat lidah, saudaraku. Alkitab mencatat dia adalah seorang tua yang kaya. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat langka di zaman kekacauan pada saat itu, saudaraku. Apa itu? Kesetiaan yang mutlak dan tak bersyarat kepada Raja Daud ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, saudaraku. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, kisah Barzilai ini, saudaraku, ini menarik sosok ini. Kenapa? Karena ini mengajarkan saya dan saudara tentang karakter, kesetiaan, faithfulness, atau ches dalam bahasa Ibrani-nya, cheset, saudaraku. Cheset dalam bahasa Ibrani-nya. Dan ini mencerminkan sifat Allah sendiri, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Daud melarikan diri ke Mahanaim dalam kondisi miskin, kondisi terancam dan tak berdaya, saudaraku, Barzilailah yang mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk menyediakan makanan serta kebutuhan bagi Daud dan pengikutnya, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai itu tidak menunggu Daud menang terlebih dahulu. Dia tidak tunggu Daud menang dahulu baru dia tolong. Tapi saudaraku, dia setia justru ketika Daud itu berada di titik terendah, saudaraku. Dan kita bisa melihat ketika Daud kembali menjadi raja pemenang, Daud menawarkan kemewahan istana di Yerusalem sebagai balas budi. Dan yang menarik ya, saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai menolaknya dengan kelembutan hati yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena Barzilai menolak fasilitas duniawi demi tahu diri akan apa? Keterbatasan usianya. Dan dia memilih memberikan kesempatan itu kepada Kimham. Yang saya yakini, saudaraku, itu adalah anaknya, sebagai anaknya, saudaraku. Atau kemungkinan besar sudah sebagai anaknya, sudah dianggap seperti anaknya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, karakter teologis dari Barzilai ini menunjukkan, dengar, bahwa pelayanannya murni karena kasih dan kesetiaan kepada ketetapan Allah atas Daud, saudaraku. Bukan karena pamri atau politisi ataupun juga keuntungan materi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dengar yang menjadi poin bagi kita. Catat baik-baik, saudaraku, dari kisah. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sambil membawa mobil, mungkin Anda di ruang tamu atau di kamar, dengar baik-baik. Atau juga mungkin Anda yang ada di kampung-kampung. Kesetiaan sejati yang pertama, kesetiaan sejati itu diuji di lembah kekurangan. bukan di puncak kejayaan, saudaraku. Sangat mudah, saudaraku, dikasih Tuhan untuk menjadi setia dan mendekat kepada seseorang ketika mereka sedang sukses. Atau juga mungkin mereka sedang kaya, atau juga mungkin mereka sedang berkuasa, atau juga mungkin menduduki jabatan tinggi. Dan sekarang kita dengar zaman now, siapapun kita akan berkata itu sahabat saya, itu teman saya, atau mungkin kita juga berkata itu keluarga saya. Mudah sekali kita berkata demikian. Namun kesetiaan Barsila ini terbukti. Kenapa? Saat Daud menjadi pelarian politik yang terusir, saudaraku, dia terbukti, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dunia modern di zaman now ini, zaman kita ini penuh dengan orang-orang yang datang saat apa? Saat kita di atas. Dan mereka akan hilang saat kita ada di mana? Saat kita ada di bawah, saudaraku. Dengar baik-baik, ini fakta yang terjadi. Bahkan berapa banyak jemaat Tuhan meninggalkan gerejanya ketika gerejanya sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau gerejanya sudah makan-makan, bagi-bagi sembako, woi, itu rame jemaat, itu pasti rame gereja. Tapi ketika gereja sedang mengalami keterpurukan, kekurangan uang, nah, banyak orang keluar dari gereja, meninggalkan gereja, mencari gereja yang lebih kaya, yang tidak mau butuh korban uang mereka. Dunia sekarang ini penuh dengan orang-orang yang datang saat engkau ada di atas, dan mereka hilang saat engkau ada di bawah. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kau ingin tahu, teman sejatimu, sahabat sejatimu bukan ketika engkau ada di atas. Ketika engkau ada di atas, mereka semua, saya yakin 100% susah, saudaraku. Ini penuh dengan kepalsuan. Tapi original mereka itu akan teruji saat engkau ada di bawah. Apakah mereka tetap ada atau mereka hilang dari hidupmu? Saudaraku dikasih Tuhan, namun dari poin nomor satu ini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mencari anak-anaknya. Tuhan mencari saya, saudara, yang memiliki kesetiaan radikal, tetap mengasihi, tetap menopang, dan tetap hadir mendampingi sesama maupun gerejanya. Justru di saat-saat krisis dan keterpurukan ekonomi maupun juga rohani, saudaraku, tetap setia, saudaraku. Apapun yang terjadi, setia. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu hanya gara-gara perkara ekonomi atau juga hal pergesekan rohani. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melayani dengan kemurnian hati tanpa topeng pamri. Ini menarik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Daud menawarkan kenyamanan istana di Yerusalem, Barzilai menolaknya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup Barzilai itu berfokus pada apa yang bisa dia berikan untuk meringankan beban orang lain, bukan apa yang bisa dia dapatkan dari posisinya, saudaraku. Dan poin yang nomor dua ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ini tamparan yang keras. Untuk siapa? Untuk kedagingan kita yang seringkali melayani Tuhan atau juga mungkin berbuat baik kepada sesama dengan apa? Dengan tujuan, motivasi terselubung. Demi apa? Demi pujian, pengakuan, atau juga mungkin timbal balik materi, saudaraku. Mengerikan. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kesetiaannya murni itu menaruh ego di bawah kaki salib Kristus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Ini poin nomor 3. Kenapa? Lihat, perhatikan baik-baik saudaraku. Barzilai itu tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan dia menyodorkan Kimham untuk ikut bersama raja. Dia sodorkan yang muda Kimham. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang warisan rohani, spiritual legacy, saudaraku. Dahsyat. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Kesetiaan kita di tengah badai itu akan disaksikan oleh siapa? Oleh generasi ke bawah kita, oleh anak-anak cucu kita, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku dikasih Tuhan, ketika mereka melihat kita tetap setia berdoa, mereka melihat kita tetap setia memberi dan tetap percaya kepada Tuhan meski dalam keterpurukan, mereka sedang belajar esensi imannya sejati yang akan membawa mereka berjalan bersama raja di masa depan. Dengar baik-baik saudaraku, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Kalau kau suka keluar-keluar gereja, warisan iman apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Kalau kau suka berontak kepada gereja lokal, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Kalau kau berontak kepada gembalamu, saudaraku, karena selisih pendapat, beda pendapat, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu, saudaraku? Mengerikan, saudaraku. Tapi dari Barzilai ini luar biasa kita belajar, saudaraku. Dahsyat. Kimham, saudaraku. Kimham melihat teladan dari Barzilai. Sudah aku dikasih Tuhan, kisah Barzilai juga menunjuk langsung kepada siapa? Kepada figur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah perwujudan dari kesed. Dalam bahasa Ibrani kesed artinya apa? Kesetiaan Allah yang tanpa syarat. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak menunggu kita menjadi suci atau sukses rohani baru yang mendatangi kita. Bahkan Rasul Paulus mencatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ketika kita masih hidup dalam dosa dan keterpurukan yang paling dalam, saudaraku. Lebih daripada itu, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus dalam pelayanannya menegaskan sebuah prinsip kepemimpinan yang melayani. Anda bisa lihat dalam Injil Matius pasal 20 dan 28. Sama seperti Barzilai yang memberikan dirinya menjadi berkat tanpa menuntut hak istana, Yesus juga mengajarkan kepada saya saudara bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil dan sulit di dunia ini, dialah yang akan dipercayakan perkara besar dalam kerajaan surga kelak, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di abad ke-21 di zaman now ini yang serba pragmatis, kesetiaan seringkali dianggap sebagai kebodohan. Orang cenderung mencari jalan pintas dan meninggalkan komitmen demi keuntungan pribadi. Namun saudaraku dikasih Tuhan, mari kita dengar ada sebuah kesaksian nyata yang kita bisa dengar di zaman modern ini, saudaraku. Saya mencatat ada sebuah kota besar, saudaraku dikasih Tuhan. Ada seorang penatua gereja, dia juga pengusaha kecil. Ya katakanlah pengusaha ini bernama Pak Samuel, saudaraku. Ketika krisis ekonomi melanda dan usahanya hampir bangkrut, saudaraku, gereja lokal tempat ia melayani juga mengalami kesulitan keuangan yang parah. Dan mereka gak bisa membiayai bahkan juga panti asuhan binaannya, saudaraku. Dan ironisnya, saudaraku, dari kesaksian ini, banyak pengurus yang mundur. Karena apa? Karena kesibukan pribadi dan ketakutan finansial, saudaraku. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini seperti Barzilai. Dia memilih itu tetap setia di tengah keterpurukan. Dalam kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, dengan sisa tabungannya, ia diam-diam terus memasok beras dan kebutuhan pokok bagi panti asuhan tersebut. Dan juga tetap melayani jemaat yang sakit dan terus mendukung biaya-biaya yang kurang dari gereja. Bahkan ketika usahanya mulai pulih, bertahun-tahun kemudian ia menolak posisi kehormatan, saudaraku. Ketika bertahun-tahun dia pulih, dia mengalami pemulihan. Usahanya dipulihkan, dia mendapatkan tawaran kehormatan di posisi di kantor sinode itu, saudaraku ya. Sinode itu kantor pusat. Tapi dia apa? Dia tetap memilih apa? Pelayanan di pos terpencil, saudaraku. Sambil dia melatih melayani kaum muda untuk menggenerasikan, menggantikannya, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini, dari kisahnya ini membuktikan bahwa kesetiaan di tengah air mata keterpurukan itu melahirkan otoritas rohani yang tak tergoyahkan oleh zaman. Saudaraku, mari kita renungkan hari ini. Kita mengoreksi hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki kesetiaan seperti Barsilai? Atau jangan-jangan engkau memiliki hati yang egois, yang hanya mencari Tuhan saat engkau membutuhkan berkatnya saja? Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita bertobat dari dosa ketidaksetiaan ini. Mari kita bertobat. Kalau selama ini kita melayani Tuhan, kita beribadah, mencari wajah Tuhan hanya dengan apa? Hanya untuk motivasi pamri. Kita harus bertobat dari keputusan yang membuat kita ingin lari dari komitmen iman saat badai hidup menerpa. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Dengar, kalau ada engkau merasa mungkin berada di lembah air mata, dengar saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus di atas segala raja. Dia melihat kesetiaan engkau. Memang sakit saudaraku. Hidup dalam kesetiaan itu sakit. Kita kadang-kadang mengeluarkan air mata kita. Tapi Tuhan menampung air mata kita dalam kiribatnya yang kudus. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah setia. Setia melayani Tuhan. Setia menolong. Setia dalam gereja lokal. Tetaplah setia beribadah. Dan tetaplah setia menjaga integritas iman kita. Mari saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Urabataka masyataka dabarala masyataka. Bapa ampuni kami Tuhan, juga kalau kami sering goyah dan tidak setia saat berada di tengah keterpurukan. Kami suka lari-lari, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami belajar dari Barsilai. Tuhan tolong kami Bapa. Dan biarlah karuniakan kepada kami hati seperti Barsilai. Dan juga hati seperti hatimu Tuhan yang setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri memuliakan namamu. Di tengah badai apapun Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Sekarang khusus sama berdoa buat yang sakit. Urabataka masyataka dabalaba. Bagi yang sakit, baik aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Tumor-tumor, kanker, bahkan apapun bagian sakit yang sudah dipegang oleh para pendengar. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapan Samarinda. Dan taburan Anda kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan yang kami akan kerjakan selaku dengan dana yang cukup besar dan masih jauh selaku. Dan mari Anda bisa mendukung pelayanan kami sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapan Samarinda. Terima kasih. Anda bisa menghubungi Pastor Apius. Nanti Anda bisa melihat jeda ikhlas setelah ini. Tetap semangat, terus memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Engkau di dalamku dari Atmosphere Worship feat. Sydney Mohede. Yes, heart listener, tak terasa kita udah masuk di jam 8 malam dan kita udah mendengarkan juga renungan dari Pastor Apius Rupang. By the way, lagu ini di request sama Kak Cemong dari live TikTok. Terima kasih Kak Cemong yang udah request lagu ini yang berjudul Engkau di Dalamku. Nah, kata-kata engkau di dalamku dan aku di dalammu itu sering banget ya kita dengar heart listener di dalam lagu. Kemudian juga ini ya memang lihat di dalam Alkitab itu kata tinggal muncul 64 kali dalam Injil Yohanes dan juga surat 1 Yohanes dari 118 kali kemunculannya di seluruh perjanjian baru. Nah, kata-kata kita atau aku di dalammu dan engkau di dalamku itu tuh merupakan suatu undangan untuk semua orang percaya supaya tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, ini yang Mima bacain yang versi TB-nya ya. Itu kata-katanya berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang berarti saat kita hidup di dalam Tuhan, kita itu bisa bertumbuh layaknya sebuah pohon kayak gitu. Dan kita akan mendapatkan nutrisi, kita akan mendapatkan sesuatu yang akan mendorong, yang akan mendukung pertumbuhan kita itu hanya di dalam Tuhan. Dan waktu kita memilih untuk kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu sama seperti yang ada di dalam lirik ini, terutama di bagian korusnya, yaitu kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mencintai semua hal yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Kita mau mengabdikan hidup kita untuk rencananya Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan sampai akhir hayat kita. Akhir hayat kita, ya ampun, ya Mima, tetap tenang, oke. Dan mungkin ini adalah suatu hal yang gak mudah ya, tapi ya memang percaya akan ada ending yang indah waktu kita berjalan lurus dan gak belok ke kanan ataupun ke kiri. Karena itulah janji Tuhan, kalau kita akan bisa bertumbuh, kita bisa berbuah banyak saat kita berjalan bersama Tuhan.

0: Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
1: Heartline Radio.

Yeay, lagu yang ini, yang habis kita dengarkan ini berjudul Kabulkanlah dari Victor Huta Barat tahun 2019 yang direquest sama Kak Almen Pasaribu. Terima kasih Kak Almen yang ada di live TikTok udah rekomendasiin lagu ini juga, karena ini jadi pertama kalinya ya Mima dengerin lagu ini ya. Walaupun beberapa kali hard listener udah ada yang pernah request dari penyanyi Victor Huta Barat, tapi baru pertama kali ini Mima mendengarkan lagu yang berjudul Kabulkanlah ini. Dan setelah Mima mendengarkan liriknya, terus ya Mima coba juga searching ya hard listener, biar apa yang jadi renungan yang Tuhan taruh di hati Mima itu juga bisa Mima pastikan dengan apa yang memang jadi makna dari lagu ini. Dan ternyata makna dari lagu ini itu bagaimana kita itu secara sadar, secara kita secara langsung kayak gitu, kita itu kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mengakui kalau kita memang tidak sempurna. Yes, benar banget. Karena kadang tuh ya, sebagai manusia, pastilah kita hidup juga dengan perasaan kita. Kita hidup juga dengan apa yang kita lihat. Tapi sebagai orang Kristen, kita itu diajarkan juga untuk kita hidup bersandar pada Tuhan sebagai pencipta kita. Dan juga kita mau belajar untuk ikut sama apa yang Tuhan arahkan, sama apa yang Tuhan kasih petunjuk dalam hidup kita. Makanya lewat lagu ini kita diingatkan untuk kita terus membawa hati kita, untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena ya Bima juga belajar banget sebagai seseorang yang suka menggunakan perasaan. Kadang itu susah banget untuk berkomunikasi sama orang lain. Kayak misalnya, aduh aku ngerasa orang ini menyakiti hatiku banget. Tapi Tuhan Yesus itu juga selalu ingatkan dan ajarkan untuk udah dimaafin ya, gak apa-apa. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasih. Nah itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati kita. Salah satu bentuk kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan yang akan membentuk hati kita, membentuk hidup kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

puji Tuhan, lagu yang kesekian ini ya Heart Listener berjudul Mujizat dalam Bersyukur yang dinyanyikan oleh NDC Worship. Lagu ini di request spesial nih dari Kak Jeto ya. Terima kasih Kak Jeto udah request dan juga rekomendasikan lagu ini. Nah, lagu ini tuh bisa mengajak kita juga untuk belajar nih dari ayat firman Tuhan. Yemima mau ngajak kita belajar dari ayat firman Tuhan di Mazmur 27 ayat yang ke-1 yang berbunyi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Raja Daud waktu Raja Daud itu sedang mengalami krisis, sedang mengalami ketakutan karena waktu itu sedang dikejar dengan rencananya Saul kayak gitu. Nah, tapi ini adalah, ya memang menganggap ini adalah salah satu bentuk bersyukur

bersyukurnya kita itu ada mujizat yang juga Tuhan lakukan seperti itu. Karena Tuhan itu sudah berjanji bahwa di dalam setiap hidup kita Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan juga menjagai kita. Jadi untuk heart listener semuanya, jangan capek-capek ya untuk bersyukur, walaupun kita sedang di dalam masa yang susah, ataupun kalau nanti kita udah sampai di masa yang senang, jangan sampai lupa untuk terus bawa pujian kita, bawa penyembahan kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94,4 Heartline Radio.

malam hari ini kita diberkati juga nih dengan heart listener semuanya dengan lagu Indah Pada Waktunya. Ya memang langsung mengecil gak tuh suaranya setelah menyadari kayaknya ada yang salah deh. Tapi lagu ini di request sama Opa Wayan. Terima kasih banyak Opa Wayan sudah merequest lagu ini. Dan biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya ya, bahwa kita semua mau percaya kalau apa yang sudah Tuhan rencanakan itu akan indah sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi mungkin apa yang udah kita alami di masa lalu, apa yang udah pernah kita lewati di waktu-waktu sebelumnya, itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi sebagai proses sebelum kita menerima apa yang menjadi janjinya Tuhan. Dan kalau misalnya pun di masa lalu ada hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, gak sesuai dengan rencana kita, atau mungkin gak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan untuk kita, it's okay, kita tidak perlu menoleh lagi ke belakang heart listener. Karena seperti cerita yang mungkin dulu atau sekarang juga masih sering kita dengarkan, yaitu cerita mengenai perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus di dalam Lukas 7. Nah, di salah satunya itu, di salah satu ayatnya, Tuhan itu ada bilang, katanya kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, dari sini kita mau sama-sama belajar dengan iman kita, dengan hal yang udah kita ketahui kalau Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah di depan sana. Kita mau terus sama-sama jaga iman itu. Kita mau terus sama-sama ingat perkataan Tuhan itu, kalau di depan sana Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang indah, dan Tuhan udah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, karena memang dasarnya Tuhan kita itu selalu mengasihi kita. Jadi untuk heart listener semuanya, biar lagu ini menjadi pengingat lagi untuk kita, menjadi kekuatan yang baru untuk kita. Kalau misalnya kita udah mulai lupa, kita udah mulai ngerasa jauh, kita udah mulai ngerasa sepertinya aku gak layak terima kasihnya Tuhan itu, eits, kita bisa ingat lagi kalau Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita sekurang-kurangnya kita, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan kasih itu dalam hidup.

0: Mungkin Anda berpendapat bahwa Allah sedang melawan Anda. Akan tetapi percayalah, sekalipun nampaknya Tuhan melawan Anda, sebenarnya Ia berjuang demi Anda, karena Ia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi Anda. Kadang-kadang Ia bertindak sebagai seorang seteru sebagaimana yang dilakukannya terhadap Yakub. Hal ini diperbuatnya untuk menggerakkan Anda agar melakukan peperangan iman dengan gigih. Sama seperti Yakub, hendaknya Anda berulang kali berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Melalui pergumulan iman seperti itu, Tuhan ingin menjadikan Anda seorang pemenang, seorang pembawa berkat yang dapat dipercayainya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

itu dia lagu yang di request terakhir ya di malam ini oleh Kak Arnold. Last but not least nih yang di request sama Kak Arnold, yaitu lagu Tuhan Selalu Menolong dari POG Worship. Dan lagu ini dirilis tahun 2026 nih Heart Listener semua. Jadi buat yang baru tahu lagu ini, boleh langsung disimpan di playlistnya yang berjudul Tuhan Selalu Menolong dari POG Worship. Dan lagu ini mengisahkan bagaimana dalam kehidupan kita, musim berganti, banyak tantangan, tekanan, dan juga badai kehidupan yang akan kita alami. Tapi kita selalu tahu kalau Tuhan yang akan tetap menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kita. Karena seperti katanya Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, ini adalah ayat tahunan Yemima di tahun kemarin nih Heart Listener semua, yang bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes, gimana sih rasanya Heart Listener kayak kita nih mau menghadapi sesuatu ya, terus ada orang yang berjanji, udah tenang aja nanti aku bantuin kamu. Pasti kita akan ngerasa lebih lega kan, kayak oh iya aku tahu dia akan bantuin aku, udah aku tenang aja, aku jalanin semuanya sebisaku karena dia udah janji dia akan bantu aku. Nah itu juga yang bisa kita rasakan, walaupun Tuhan menyampaikannya tidak secara bersuara di telinga kita, tapi apa yang sudah Tuhan taruh di dalam Alkitab itu adalah janjinya, dan janjinya adalah ya dan amin. Makanya dalam setiap harinya kita mau tetap ingat kalau Tuhanlah Tuhan yang setia, dan ialah yang akan senantiasa menguatkan kita saat kita merasa lemah, yang membangkitkan kita saat kita jatuh, dan ia adalah Allah yang setia dalam menggenapi setiap janjinya. Yes, itu dia tadi sesi nada dan pujian kita di malam hari ini. Jangan khawatir Heart Listener semuanya, karena kita akan berjumpa lagi ya di dalam program nada dan pujian di hari lainnya. Dan buat yang mau request lagu juga bisa banget nanti di hari-hari selanjutnya kita akan berjumpa lagi lewat ruang udara ataupun lewat live TikTok dan juga lewat aplikasi Jalur Hati.

Tak terasa Heart Listener semuanya, kita udah merapat di jam 9 nih. Dan sudah saatnya Imima pamit undur diri. Tapi sebelum itu Imima mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Heart Listener yang udah bergabung bersama dengan Imima. Lah baik yang lewat WA, lewat live TikTok, dan juga dimanapun Heart Listener yang udah mendengarkan. Dan oh, Imima mau menyapa dulu Kak Kan, shalom, God bless you Kak. Semangat juga beraktivitas dan tetap jaga kesehatannya. Terus ada siapa lagi? Kak Daniel. Beh, telat aing katanya. It's okay Kak Daniel, nanti kita berjumpa lagi ya. Kak Daniel boleh siapin lagu yang mau di request. Siapin semua ceritanya dari lagu-lagu itu boleh juga. Titip salam juga boleh, tapi di lain waktu ya, nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih Kak Kens. Dan buat Heart Listener semuanya juga, tetap jaga kesehatan. Terus juga bisa tetap jangan lupa makan. Dan juga selamat beristirahat malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Heart Listener semuanya, karena sudah mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan pada hari ini dengan excellent. Dan juga untuk Heart Listener semua, jangan lupa nanti bisa bergabungan lagi bersama dengan Imima di program Nada dan Pujian setiap hari Senin, Selasa, Kamis di jam 7 sampai jam 9 malam, dan juga di hari Jumat jam 6 sampai jam 8 malam. Oke Heart Listener, sepertinya udah saatnya ya Mima pamit undur diri. Dan selamat beristirahat untuk Heart Listener semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan berkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa dunia ini sangat membutuhkan para pahlawan untuk panutan hidup mereka. Allah menghendaki setiap orang percaya untuk menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Setidaknya Anda bisa menjadi pahlawan untuk dunia yang dekat dengan Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan sebuah topik pelajaran baru mengenai potret seorang pahlawan. Bagaimana Anda bisa mengetahui ciri-ciri pahlawan Allah? Dalam pelajaran ini, Anda masih akan mendengarkan mengenai kehidupan Musa yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pahlawan Allah bagi orang Israel. Bagaimana Anda bisa bertahan ketika semua keadaan Anda menjadi gelap dan pekat? Anda juga bisa belajar bagaimana mengubah masa depan yang gelap bersama dengan Allah. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: Thank you for joining us.
1: Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami.
0: We've been talking about heroes and Moses and faith.
1: Kita sedang membicarakan mengenai pahlawan-pahlawan, Musa dan iman.
0: And we saw that in Hebrews chapter 11 verse 23.
1: Kita telah melihat itu dalam Ibrani 11 ayat 23.
0: By faith Moses' parents hid him for 3 months because they were not afraid of the king's edict.
1: Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya dan mereka tidak takut akan perintah raja.
0: In the last message we saw,
1: dalam pelajaran yang lalu kita telah melihat
0: that by faith Moses was called of God to accomplish the impossible.
1: Bahwa karena iman Musa dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang mustahil.
0: I told you that the Hebrews were relocated into Egypt at their brother Joseph's invitation.
1: Saya telah menjelaskan bahwa orang Yahudi pindah ke Mesir atas undangan saudaranya, Yusuf.
0: At that time there were 70 of them.
1: Pada waktu itu jumlah mereka 70 orang saja.
0: But in the course of 400 years they became nearly 2 million people.
1: Tetapi dalam jangka waktu 400 tahun mereka berkembang menjadi hampir 2 juta orang.
0: They became a nation inside a nation.
1: Mereka menjadi suatu bangsa di dalam sebuah negara.
0: A new pharaoh also came to the throne.
1: Bersama dengan itu seorang Firaun baru naik takhta.
0: This pharaoh did not know that their ancestor Joseph saved Egypt from starvation.
1: Firaun ini tidak mengenal nenek moyang orang Yahudi, yaitu Yusuf yang telah menyelamatkan orang Mesir dari kelaparan.
0: This new pharaoh wanted to eradicate his predecessor's policies.
1: Firaun baru ini hendak mencabut kebijakan para pendahulunya.
0: In Exodus chapter 1 verse 9,
1: dalam Keluaran pasal 1 ayat 9,
0: Pharaoh said to his people,
1: Firaun berkata kepada rakyatnya,
0: "Look, the Israelites have become much too numerous for us."
1: Coba lihat, orang Israel telah menjadi lebih banyak jumlahnya daripada kita.
0: Exodus chapter 1 verse 10 tells us,
1: Keluaran 1 ayat 10 memberitahukan kepada kita,
0: that Pharaoh felt that he was in a terrible predicament.
1: Bahwa Firaun merasa terjepit dalam keadaan yang sulit.
0: He thought, if we have a war, the Hebrews may join our enemies.
1: Ia berpikir, apabila kami berperang, maka orang Yahudi akan bergabung dengan musuh-musuh kami.
0: Or they may leave Egypt.
1: Atau mereka akan lari dari Mesir.
0: Pharaoh wasn't happy living with these slaves.
1: Firaun tidak suka hidup dengan budak-budak seperti ini.
0: But neither did he want to live without them for their cheap slave labor.
1: Tetapi meskipun ia tidak ingin hidup dengan mereka, mereka adalah budak yang dibayar dengan murah.
0: So he devised a 3-stage plan to curtail their growth rate.
1: Karena itu ia merencanakan 3 bagian rencana untuk membatasi angka pertumbuhan mereka.
0: First, he would demoralize them.
1: Yang pertama, ia ingin memahitkan hidup mereka.
0: Wear them down both body and soul so that they would stop producing more children.
1: Membuat mereka menderita secara tubuh dan jiwa sehingga mereka berhenti menghasilkan lebih banyak anak.
0: But this strategy failed.
1: Tetapi strategi ini gagal.
0: The more they were pressed, the more children they produced.
1: Semakin mereka ditindas, semakin banyak anak-anak mereka lahir.
0: Stage number 2 was to control the birth rate through killing.
1: Rencana yang kedua adalah mengontrol atau mengendalikan angka kelahiran dengan cara dibunuh.
0: Pharaoh said, "Kill all newborn baby boys."
1: Firaun memerintahkan, "Bunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir."
0: Moses' parents already had 2 children.
1: Orang tua Musa sudah mempunyai 2 anak.
0: Miriam and Aaron were born before this edict became law.
1: Miriam dan Harun yang lahir sebelum perintah ini menjadi undang-undang.
0: In the midst of this severe crisis, Moses was born.
1: Di tengah keadaan yang betul-betul krisis inilah Musa dilahirkan.
0: But Pharaoh's new law failed also.
1: Tetapi undang-undang Firaun yang baru ini tidak berhasil juga.
0: Pharaoh ordered the midwives to kill the baby boys at birth.
1: Firaun memerintahkan bidan-bidan yang membantu persalinan untuk membunuh bayi laki-laki pada saat dilahirkan.
0: But that too has failed.
1: Tetapi hal itu juga tidak berhasil.
0: The third stage was to throw every young Hebrew male into the river Nile.
1: Rencana yang ketiga adalah melemparkan setiap anak muda Ibrani ke dalam Sungai Nil.
0: You can only imagine the incredible weeping and wailing and horror of mothers.
1: Anda bisa membayangkan tangisan, ratapan dan kengerian yang hebat dari ibu-ibu.
0: As their baby boys were snatched from their breasts and thrown into the river Nile.
1: Ketika bayi laki-laki mereka ditarik dengan paksa dari kedekapan mereka dan dilemparkan ke Sungai Nil.
0: In the midst of this dangerous world, Moses was born.
1: Di tengah dunia yang berbahaya inilah Musa dilahirkan.
0: My listening friends, please listen to what I'm going to tell you.
1: Sudah mendengar, dengarkan dengan baik-baik.
0: No matter how bleak the future may appear,
1: tidak peduli betapa kelamnya masa depan itu terlihat,
0: you must put your trust in God who specializes in exercising His power.
1: Anda harus menaruh keyakinan Anda di dalam Allah, di mana Dia sungguh-sungguh bisa menyatakan kuasanya.
0: No matter how dark things may appear.
1: Tidak peduli betapa gelap segala sesuatu.
0: Even in the darkest part of society.
1: Bahkan di dalam kegelapan yang paling gelap dari suatu masyarakat.
0: You must put your confidence in the one who specializes in shining his light in the darkness.
1: Anda harus menaruh keyakinan Anda di dalam Dia yang ahli di dalam memancarkan cahaya di dalam kegelapan.
0: In these times you must take courage.
1: Dalam masa-masa seperti ini Anda harus menguatkan hati Anda.
0: Courage to pray in faith.
1: Menguatkan hati untuk berdoa dengan iman.
0: Courage to plan in hope.
1: Menguatkan hati untuk membuat rencana di dalam pengharapan.
0: Courage to minister and serve.
1: Menguatkan hati dengan melayani dan bersaksi.
0: Courage to trust in the God of Moses.
1: Menguatkan hati dan menaruh percaya kepada Allahnya Musa.
0: After being entrenched in a pagan culture for 400 years,
1: setelah dikelilingi dalam sebuah kebudayaan yang penyembah berhala selama 400 tahun,
0: the vast majority of Hebrews were practicing the pagan religion of Egypt.
1: Mayoritas orang Ibrani mempraktikkan agama penyembah berhala Mesir.
0: In fact, even after they had entered into the promised land,
1: bahkan setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian,
0: many of them still were unbelieving and practicing pagan worship.
1: Banyak dari antara mereka masih tidak percaya dan melakukan ibadah penyembahan berhala.
0: And this was 50 years after they had left Egypt.
1: Dan ini terjadi 50 tahun sesudah mereka meninggalkan Mesir.
0: In Joshua chapter 24,
1: dalam Yosua 24 ayat 15,
0: fear the Lord and throw away the gods that your fathers worshipped in Egypt.
1: Tertulis demikian, takutlah akan Tuhan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di Mesir.
0: But the sinful practices that the Hebrews learned in Egypt were so entrenched in their hearts.
1: Namun praktek dosa yang orang Yahudi pelajari di Mesir sudah begitu merasuk di dalam hati mereka.
0: Even after seeing all of the miraculous signs and wonders and the mighty hand of God.
1: Bahkan setelah melihat segala tanda-tanda heran dan mujizat serta tangan Allah yang berkuasa bahkan.
0: But Moses's parents were among the handful of faithful remnant among the Hebrews.
1: Tetapi orang tua Musa adalah sedikit orang yang setia dari orang Yahudi yang tersisa.
0: A faithful remnant who kept the faith of their forefathers Abraham, Jacob and Isaac.
1: Yaitu orang yang setia yang tetap memelihara iman kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub.
0: What does this tell us?
1: Apa artinya bagi kita?
0: That tells us that even if the whole world goes crazy.
1: Hal ini menyatakan kepada kita bahwa jika seluruh dunia menjadi gila
0: and only one person remains faithful.
1: Dan hanya satu orang saja yang tetap setia.
0: God will honor that person's faithfulness.
1: Allah akan menghormati kesetiaan orang tersebut.
0: That tells us that even when other believers get swept off their feet by immorality,
1: hal itu menyatakan kepada kita bahwa bahkan ketika orang percaya lain terseret dengan imoralitas,
0: if you stand firm, God will honor your faithfulness.
1: Tetapi jika Anda berdiri teguh, maka Allah akan menghormati kesetiaan Anda.
0: God honored the faithfulness of Moses' parents.
1: Allah menghormati kesetiaan orang tua Musa.
0: And that is why again Hebrews 11:23 is very important.
1: Dan kembali lagi mengapa Ibrani 11:23 itu sangat penting.
0: By faith Moses' parents hid him for 3 months.
1: Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya.
0: This level of faith was difficult.
1: Tingkat iman seperti ini sangat sulit.
0: But they knew that even in the midst of crisis God would make a way.
1: Namun mereka tahu bahwa bahkan di tengah krisis sekalipun Allah akan membuka jalan mereka.
0: Why did they do this?
1: Mengapa mereka melakukan hal ini?
0: Because they knew that they could trust their God.
1: Karena mereka mengetahui bahwa mereka bisa mempercayai Allah mereka.
0: Their faith in the faithfulness of God gave them the power over fear from wicked laws.
1: Iman mereka dalam kesetiaan Allah memberikan kuasa untuk mengatasi ketakutan dari undang-undang yang fasik.
0: Faith in the power of God's deliverance gave them power over fear of the world's wickedness.
1: Iman di dalam kuasa Allah yang melepaskan akan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengatasi ketakutan atas dunia ini.
0: I want to speak a word to parents.
1: Saya ingin mengatakan hal ini kepada para orang tua.
0: There is no greater gift that you can give your children than to teach them to trust in the living God.
1: Tidak ada hadiah yang lebih besar yang Anda bisa berikan kepada anak-anak Anda selain mengajar mereka untuk mempercayai Allah yang hidup.
0: Teaching your children to have faith in God is far greater than millions of pounds.
1: Mengajarkan anak-anak Anda untuk memiliki iman kepada Allah yang lebih besar nilainya daripada kekayaan.
0: greater than all the education you can give them.
1: Lebih besar daripada semua pendidikan yang Anda bisa beri kepada mereka.
0: Imagine for 3 months trying to keep a baby a secret.
1: Bayangkan selama 3 bulan berusaha untuk menyembunyikan seorang bayi di tempat rahasia.
0: Every time the baby cries, he could lose his life.
1: Setiap kali si bayi menangis, ia bisa kehilangan hidupnya.
0: Every time there is a knock on the door, it could be a baby's executioner.
1: Setiap kali terdengar pintu diketuk, bisa jadi itu adalah orang yang akan membunuh si bayi.
0: Every moment of these 3 months were petrifying moments.
1: Setiap detik, setiap saat dari 3 bulan itu adalah saat-saat yang amat mengerikan.
0: But their faith in God immobilized their fear.
1: Tetapi iman mereka kepada Allah melenyapkan ketakutan mereka.
0: Not only that, but faith gave them courage to follow God's plan.
1: Bukan hanya itu, melainkan iman mereka juga memberikan kepada mereka keberanian untuk mengikuti rencana Allah.
0: Jochebed, Moses's mother, got a basket and waterproofed it with tar.
1: Jochebed, ibu Musa, mengambil keranjang dan menambalnya dengan ter.
0: And placed the baby in that crude crib.
1: Dan menaruh si bayi dalam tempat tidur yang kasar.
0: And took him to the very instrument of
1: serta
0: death.
1: Serta membawa dia kepada sebuah alat kematian.
0: Remember, all baby boys were thrown into the River Nile.
1: Ingatlah bahwa semua bayi laki-laki dilemparkan ke dalam Sungai Nil.
0: The Nile River represents the instrument of death and perishing.
1: Sungai Nil melambangkan kematian dan kebinasaan.
0: The River Nile represents the instrument of sorrow and grief.
1: Sungai Nil mewakili alat duka cita dan kesedihan.
0: My listening friend, listen very carefully.
1: Sudah pendengar, dengarkan dengan baik-baik.
0: When you are in God's protection program,
1: ketika Anda berada di dalam program perlindungan Allah,
0: the instrument of death becomes the source of life.
1: Sarana kematian berubah menjadi sumber kehidupan.
0: When you are in the middle of God's plan,
1: ketika Anda berada di tengah-tengah rencana Allah,
0: the very thing that terrifies others gives you courage.
1: Sesuatu yang sangat menakutkan orang lain justru memberikan kekuatan kepada Anda.
0: When you are on God's schedule,
1: ketika Anda berada di dalam jadwal Allah,
0: the very cause of pain become the source of joy.
1: Sumber utama kesakitan berubah menjadi sumber sukacita.
0: The River Nile was the grave of many a baby.
1: Sungai Nil adalah kuburan dari banyak bayi.
0: And yet it became the very source of life for Moses.
1: Namun itu berubah menjadi sumber kehidupan bagi Musa.
0: My listening friend, please listen very carefully.
1: Saudara pendengar, dengarkan baik-baik.
0: Following God's plan does not mean lazily sitting back and doing nothing.
1: Mengikuti rencana Allah tidak berarti duduk bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa.
0: It doesn't mean for you to sit back and say, God will do it.
1: Itu tidak berarti Anda duduk dan mengatakan, ah, Allah akan melakukannya.
0: Following God's plan means diligence, hard work, and actively looking to God.
1: Mengikuti rencana Allah berarti harus rajin, bekerja keras, dan aktif terus memandang kepada Allah.
0: Moses' parents probably place the basket in the river just a few minutes prior to Pharaoh's daughter's arrival.
1: Mungkin orang tua Musa menaruh keranjang di sungai hanya beberapa menit berselang sebelum putri Firaun tiba.
0: And Miriam, Moses's elder sister, waited in the bushes.
1: Dan Miriam, kakak sulung Musa, menunggu di semak-semak.
0: And just as Pharaoh's daughter heard the cry of the baby,
1: dan saat putri Firaun mendengar tangisan seorang bayi,
0: right on schedule, Miriam pops out of the reeds and asks Pharaoh's daughter, "Are you looking for a Hebrew woman to feed the baby?"
1: Secara bersamaan Miriam muncul dan bertanya kepada putri Firaun, "Apakah paduka mencari seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi ini?"
0: Pharaoh's daughter probably thought that this was a great luck.
1: Putri Firaun mungkin mengira bahwa ini betul-betul kebetulan.
0: I want you to focus with me here on this delicious irony.
1: Saya ingin kita memusatkan perhatian di sini kepada hal ironi yang sangat indah.
0: Jochebed, Moses's mother, got to feed her baby under the protection of the king's daughter.
1: Ibu Musa, Jochebed, mengambil bayinya untuk disusui dengan perlindungan putri raja.
0: And what is even more ironic is that she got paid for mothering her own child.
1: Dan apa yang lebih ironis bahwa ia digaji menjadi ibu atas anaknya sendiri.
0: Parents, let me tell you a few things as I conclude.
1: Pada orang tua, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan.
0: Number one,
1: yang pertama,
0: implement God's plan for your children.
1: Terapkanlah rencana Allah bagi anak-anak Anda.
0: We live in a dangerous world.
1: Kita hidup dalam suatu dunia yang berbahaya.
0: But you and your children are safe in the will of God.
1: Tetapi Anda dan anak-anak Anda akan aman di dalam kehendak Allah.
0: Secondly,
1: yang kedua,
0: practice your faith unashamedly in the midst of a hostile culture.
1: Praktekkan iman Anda tanpa merasa malu di tengah kebudayaan yang saling bermusuhan itu.
0: In the midst of the blazing fires, you are safer in the will of God than out of the will of God in your bedroom.
1: Di tengah-tengah api yang menyala-nyala, Anda lebih aman di dalam kehendak Allah daripada berdiam diri di tempat tidur Anda.
0: Moses' parents were a faithful remnant in the midst of pagans.
1: Orang tua Musa adalah sisa-sisa orang yang setia di tengah para penyembah berhala.
0: If your children see you compromise, they too will compromise.
1: Apabila anak-anak Anda terlihat Anda melakukan kompromi, maka mereka juga akan kompromi.
0: If your children see you standing firm for your faith,
1: jika anak-anak Anda melihat Anda teguh berdiri di dalam iman,
0: they will grow up standing firm in the faith.
1: Mereka akan bertumbuh juga dengan iman di dalam keteguhannya.
0: Thirdly,
1: yang ketiga,
0: you must trust God to help you be faithful.
1: Anda harus percaya kepada Allah untuk menolong Anda menjadi setia.
0: You cannot do it alone.
1: Anda tidak bisa melakukannya sendiri.
0: And when your children see you dependent on God,
1: ketika anak-anak Anda melihat Anda bergantung kepada Allah,
0: they too will grow up dependent on God.
1: Mereka juga akan bertumbuh di dalam ketergantungan kepada Allah.
0: Moses' name was drawn out.
1: Nama Musa berarti ditarik keluar.
0: Every person who trusts Jesus Christ for their salvation,
1: setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk keselamatan mereka,
0: is drawn out from among those who are perishing.
1: Ditarik keluar dari antara orang-orang yang akan dibinasakan.
0: Drawn out to escape the judgment of God that is coming upon the world.
1: Ditarik keluar untuk diselamatkan dari penghukuman Allah yang akan datang atas dunia ini.
0: The problem of most of us is this.
1: Masalah dengan kebanyakan kita adalah,
0: we often forget that we are drawn out for a purpose.
1: Kita sering melupakan bahwa kita ini ditarik keluar untuk sebuah tujuan.
0: Moses was drawn out not only to be saved.
1: Musa ditarik keluar bukan hanya untuk diselamatkan,
0: but to help save others.
1: Tetapi untuk menolong dan menyelamatkan orang lain.
0: God draws you out and he draws me out of the jaws of Satan and hell.
1: Allah menarik Anda dan saya keluar dari penjara setan dan neraka.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Not to live any which way we want to live.
1: Bukan untuk hidup seperti yang kita mau.
0: No.
1: Bukan.
0: He draws us out to serve the King of Kings and to make his salvation known.
1: Ia menarik kita keluar untuk melayani Raja segala raja dan menjadikan keselamatannya itu dikenal.
0: May each one of us ask God the question.
1: Biarlah setiap kita bertanya kepada Allah.
0: God, what is your purpose in drawing me out and saving me?
1: Ya Tuhan, apa tujuanmu menarik aku keluar dan tujuanmu menyelamatkan aku?
0: How can I use the gifts you gave me to draw others out?
1: Bagaimana saya bisa memakai karunia-karunia yang Engkau berikan untuk menarik orang lain keluar?
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa menjadi seorang pahlawan bagi Allah bukan berarti jalan yang Anda tempuh itu mulus. Anda bisa saja ditempatkan dalam sebuah keadaan yang sangat sulit dan terus belajar bagaimana menaruh percaya kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Seperti Musa yang lahir di masa-masa yang sangat sulit dan dipanggil sebagai pahlawan Allah, seharusnya Anda bisa mencontoh iman yang sama. Dalam situasi yang sangat tidak pasti dan tidak menguntungkan hidup Anda, berharaplah terus kepada Allah dengan menaruh keyakinan yang penuh di dalam Dia. Teruslah berharap dan menguatkan hati, meskipun keadaan di sekeliling Anda tidak mungkin. Teruslah berdoa di dalam iman dan melangkahlah di dalam kekuatan Allah. Seperti Musa yang menaruh keyakinan di dalam Allah-Nya, maka Anda juga harus melakukan hal yang sama. Panggilan Allah di dalam hidup Anda ialah menjadi pahlawan Allah di tempat pelayanan di mana Anda berada. Tuhan akan menolong Anda.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith, Love.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerjasama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, Karya Inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: wajahku, yeah. Ku cinta kau, ya rajaku.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan 10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski!

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mungkin Anda tidak mau mengikut Tuhan lagi. Anda merasa tak dapat berjuang lagi. Anda berpikir bahwa semuanya sia-sia belaka. Akan tetapi kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu Tuhan bersabda, berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Hardenas berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 24 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartena, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi, dipenuhi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, Matius 11 ayat 27 menegaskan bahwa kita dapat mengenal Allah karena Yesus berkenan menyatakannya kepada kita. Allah bukan pribadi yang jauh dan tidak peduli. Melalui Yesus Kristus, kita melihat kasih, kemurahan, pengampunan, dan hati Bapa yang menerima manusia berdosa. Mengenal Tuhan bukan sekedar mengetahui banyak hal tentang agama. Mengenal Tuhan berarti memiliki hubungan yang hidup dengannya, mempercayai firman-Nya, datang kepadanya dalam doa, serta menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Mungkin hari ini kita merasa jauh dari Tuhan karena kegagalan, luka, atau persoalan hidup. Jangan menjauh, datanglah kepada Yesus. Dialah jalan yang membawa kita mengenal hati Bapa. Di dalam Kristus, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang Allah, tetapi juga mengalami kasih-Nya secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui-Mu kami dapat mengenal Bapa. Bukalah hati kami untuk semakin mengenal kasih, kehendak, dan kebenaran-Mu. Pulihkanlah kami yang merasa jauh dan tuntunlah kami hidup semakin dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hartenas, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa, atau bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian atas kehebatan dan kuasa Tuhan dalam hidup Anda sepanjang hari ini. Mari silakan kirimkan kesaksian Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan telah dibuka juga ruang konseling di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Juli Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Heartiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Percayalah dengan iman, di dalam Tuhan Yesus ada kuasa dan kita sanggup dimampukan untuk dapat menjadi pemenang. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup, silakan berbagi atau kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang juga malam ini rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Juli Sudodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani, dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam Bapak Pendeta. Kemarin memang diputerin Pak, material simpulnya.
0: Oh iya. Ya, waktunya kemarin kayaknya sempit ya.
1: Pak, tolong dari Nus Bapak Bersama saya, Pak Istinus. Jual dari Bapak Reality, terus Pak Edward, Quality Teknik, dan Raja Set, Pak Amdani, Beodoran, Korek, terus Cabur Waris, Pak Paul.
0: Baik terus sekali ya.
1: Pak Engki, Pak Omar, ya, Pak. Sama dua mama saya, Pak ya.
0: Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama-sama. Mari berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Monica ya. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesembuhan buat beliau, dan juga kerinduannya untuk bisa berkumpul bersama dengan anak, menantu, dan cucu-cucunya. Baik, kita akan doakan ya Ibu Monica. Dan pokok doa selanjutnya juga mari berdoa untuk pemulihan Ibu Monang Saragi. Ibu Monang Saragi, kalau kita mendengar tadi di program PRMK, beliau baru pulang dari rumah sakit. Kita mohonkan doa untuk kesehatannya agar Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan ya. Ya. Baik, kita akan doakan untuk kesembuhannya ya, Ibu Monang Saragi. Baik, Bapak Ibu mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan doa buat anakmu Kosani dan juga teman sahabatnya di mana ia bekerja saat ini, baik Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward, semua mereka yang telah memberi ruang tempat bekerja buat anakmu Kosani. Tuhan memberkati usaha mereka dan juga memberikan mereka hati yang selalu setia mengasihimu, melayanimu melalui bidang mereka yang telah Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat orang tua anakmu Kosani, khususnya untuk mamanya. Tuhan memberkati kesehatannya dan juga Tuhan memberkati Tuhan imannya agar tetap teguh di dalam Engkau. Dan di umur yang sudah Tuhan beri, hamba-Mu boleh memegang teguh dan tetap setia melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Berkati anak-Mu Kosani, Engkau yang memberikan dia juga hati yang taat tunduk kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati masa depannya juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Monica. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan jamahlah dia ya Bapa agar segala sakit penyakit

mengganggu organ-organ tubuhnya, diangkat kuasanya dan dipetakan, dibuang ke dalam jurang maut dalam nama Yesus. Dan karunia kesembuhan tercurah. Damai sejahtera memenuhi hambamu Ibu Monica. Malam ini kami serahkan dia ke dalam tanganmu, baik juga anak, menantu, cucu-cucunya. Buatlah keluarga ini boleh sehati, kerjasama dan saling mendoakan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hambamu Ibu Monang Saragi, yang saat ini Tuhan dalam keadaan kurang sehat. Tuhan jamah Ibu Monang Saragi, pulihkan keadaannya, sembuhkan dia oleh bilur-bilurmu Tuhan. Ia kembali pulih dan sehat. Dalam nama Yesus, apapun penyakit yang mengganggu tubuhnya, kami berdoa dicabut, dipetakan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan dan memenuhi hambamu Ibu Mona Saragi pada malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya.

Kita akan membaca pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Pak Kelik dari Cengkareng. Ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta, saya Kelik. Pak Pendeta tolong doakan untuk saya terbuka pintu berkat berkelimpahan dan juga untuk dapatkan pekerjaan borongan renovasi rumah. Semoga berkah dan jadi berkat untuk kebutuhan keluarga. Dan kita akan juga berdoa buat Pak Kelik ya, tetap semangat dan Tuhan berkati. Ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Pi dan Pak Pendeta Julius, semangat melayani sharing and prayer. Mohon dukungan doa untuk cucu saya Kezia Pegiuta Marco, ulang tahun tanggal 23 September kemarin ya. Dan ponakan saya Tato Sunarto, kiranya Tuhan berkati kedua cucu dan ponakan, sehat selalu dan penuh sukacita. Baik, kita akan doakannya buat cucu dari Ibu Rita dan ponakannya. Selanjutnya dari Ibu Ave Maria Emanuela, mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik ya. Saya mempunyai suatu permohonan. Saya berharap Pak Pendeta berkenan mendoakan saya untuk perlindungan keselamatan di perjalanan ke rumah sakit di Jakarta untuk konsultasi dengan psikiater tanggal 30 September. Terima kasih sekali untuk semua bacaan firman Tuhan dan renungan bacaannya dari Senin sampai Jumat yang sudah banyak memberikan pertolongan dan harapan selama ini. Sekali lagi teramat terima kasih sekali. Salam, salam hormat dari saya untuk yang terhormat Pak Pendeta, operator dan kru teknisi, selamat malam dan selamat beristirahat untuk semua. Damai sejahtera dan dari Jesus Christ, terima kasih sekali lagi untuk Radio Heartline. Terima kasih. Baik, dari Ibu Ave Maria, tetap semangat ya. Tuhan berkati, sehat selalu dan kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa ini. Dan sebelumnya, saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati dan memohonkan doa berkat-Mu buat anak-Mu Pak Kelik dan keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan, dan kiranya Tuhan tolong mampukan hamba-Mu Pak Kelik dalam pekerjaannya, perlengkapi dia dengan hikmat dan buatlah ia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ia bergumul untuk pekerjaan, Tuhan tolong Engkau yang memberikan hikmat bagi Pak Kelik agar ia mampu keluar dari persoalan ekonomi dan mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anakmu, cucu dari hambamu, Ibu Rita. Kalau tanggal 23 September kemarin ia berulang tahun, bernama Kezia Paquita Marco. Tuhan berkati Kezia, Engkau yang memperlengkapinya dengan iman, hikmat yang dari sorga, dan berikan dia roh kesetiaan, ketaatan dan mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ponakannya, Tuhan, Tato Sunarto. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, Engkau yang membangkitkan rohmu atasnya, dan bila kiranya ia boleh menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan. Berkati Tuhan anakmu Tato Sunarto, dan berikan dia hati yang selalu setia dan mengasihimu, melayanimu, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hambamu Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan memberkati rencana ia akan ke psikiater tanggal 30 September. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Dan hambamu berdoa buat anakmu Frankie, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keadaannya, dan juga Tuhan bangkitkan rohmu atas hambamu Ibu Ave Maria. Sembuhkannya oleh bilur-bilurmu dan teguhkan imannya untuk tetap setia. Bangkitkan rohmu atasnya, sebab dia adalah anakmu, milikmu, kepunyaanmu. Dan bila kiranya damai sejahtera dari sorga yang mulia memenuhi, memulihkan keadaan hambamu Ibu Ave Maria. Angkat segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang selalu menghampiri, mengganggu hidupnya. Ubahkan Tuhan dengan kasih karuniamu, damai sejahtera, cinta dan kasihmu yang hangat dari sorga. Sehingga hambamu boleh mampu menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis, sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut saudara dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Bill Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucapkan

syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Hadir Saat Anda Dibutuhkan. Nas Alkitab dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Secara umum, ketika kita masih muda, sehat, dan terlibat dalam kehidupan sosial, kita dapat pergi kemanapun dan melakukan apapun yang kita inginkan. Seperti kata pepatah, dunia ini milik kita. Jarang sekali kita menyadari bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang karena usia, cacat, penyakit, tidak dapat lagi menikmati yang sama seperti kita. Mereka bergantung pada belas kasih dan bantuan orang lain. Sayangnya budaya kita yang berpusat pada diri sendiri seringkali mengabaikan orang-orang seperti itu. Sepertinya menyingkirkan mereka ke tumpukan sampah kehidupan. Nilai kehidupan mereka diabaikan dan kontribusi mereka terhadap masyarakat sebagian besar dilupakan. Ini tentu saja bukan cara Tuhan melakukannya. Paulus memerintahkan kita untuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Catatan, ini bukan saran. Ini adalah instruksi, arahan ilahi yang kita semua diharapkan untuk berpartisipasi. Terhadap latar belakang penghakiman terakhir, hukum kasihnya diilustrasikan dalam Matius 25 ayat 31-46. Kepada domba-domba dia akan berkata, aku lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, di penjara, dan kamu mengunjungi aku. Setiap tindakan belas kasihan yang kamu lakukan untuk siapapun dicatat untuk penghargaanmu sebagai telah melakukannya untukku. Kepada kambing-kambing dia akan berkata, aku lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, di penjara, dan kamu mengunjungi aku. Setiap kali kamu gagal menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dicatat sebagai kegagalanmu untuk peduli pada kebutuhanku. Pesannya keras dan jelas. Jika Anda benar-benar ingin mencintai dan mengikuti Yesus, Anda harus dengan sengaja menunjukkan kasih Anda kepada orang lain dengan cara-cara praktis. Dengan kata lain, hadirlah di sana saat Anda dibutuhkan. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ready!

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk mengenakan gelar itu. Dengan Bud yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus memberkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Merlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih, karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu, 1 Korintus 13, yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik baginya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hadirin, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Rasa takut akan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang hendak menghancurkan jiwa Anda. Tinggalkanlah segala sesuatu yang menakutkan Anda. Majulah di dalam roh dan bernaunglah di bawah naungan sayapnya. Mulailah menyanyikan puji-pujian karena sukacita, karena Anda mempunyai suatu tempat perlindungan yang telah dipersiapkan oleh Bapa bagi Anda di dalam kasih-Nya. Di sana Anda akan aman selama masa kesukaran. Anda akan tersembunyi di dalam tangan Bapa yang memelihara Anda dengan penuh kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus. Haleluya. Lakukan perkara besar. Dalam program ini saya meyakini bahwa di saat saudara sedang mendengarkan program ini, doa dan permohonan kepada Tuhan, saudara diberkati, diubahkan, dipulihkan. Bahkan apa yang sedia saya sampaikan, saya memohon kiranya itu dapat mengubahkan kehidupan kita hari lepas hari. Biar kita menjadi kuat, biar kita tumbuh menjadi dewasa, menjadi pribadi yang tangguh dan maksimal. Agar lewat aktivitas kehidupan kita hari lepas hari, biarlah Tuhan dipermuliakan. Tapi sebelum lebih jauh saya sampaikan firman di kesempatan ini, saya mengajak pendengar, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, sebelum kami bersama menikmati renungan di kesempatan ini, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya menguasai roh, jiwa dan tubuh kami, menguasai pendengaran kami, agar supaya oleh renungan firman yang akan kami nikmati, sungguh-sungguh kehidupan kami terus dipulihkan, kehidupan kami terus dikuatkan, kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang maksimal, dan biarlah Engkau Tuhan terus dipermuliakan. Kami mohon Roh Kudus tuntun kami. Hati kami terbuka, sedia telinga kami mendengarkan untuk hamba-Mu yang sedia menyampaikan. Kuasai lidah bibir hamba-Mu dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengendalikan lidah bibir mulut ini, sehingga yang ku sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran manusia, tapi oleh tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa. Hati kami terbuka, kami sedia menikmatinya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman kita ikut menentukan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita semakin kuat? Yang pertama, kita jangan pernah merasa bosan untuk terus membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Dalam kitab Roma jelas sekali perkataan Paulus, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Karena nanti kalau Tuhan datang, Tuhan tidak tanya seberapa banyak uang yang kau simpan di bank. Kalau nanti Tuhan datang, Tuhan tidak tanya jabatanmu di kantor, posisimu apa. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan tidak tanya gelarmu seberapa banyak. Yang Tuhan tanya seperti jelas sekali di dalam pasal yang ke-18 Injil Lukas ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Supaya iman kita tetap kuat, jangan pernah merasa jenuh. Terus dan terus, terus dan terus baca, renungkan firman. Apa yang harus kita lakukan agar supaya iman kita tetap kuat? Banyakkanlah waktumu di hadirat Tuhan. Sesibuk apapun engkau, sesibuk apapun engkau, siapkanlah waktumu dengan Tuhan. Saat-saat teduhmu dengan Tuhan. Kalau saudara lihat catatan-catatan dalam kehidupan pribadi-pribadi yang tertera di dalam firman ini. Di antaranya ada Paulus, di antaranya ada Elia, di antaranya adalah Musa. Iman mereka itu luar biasa. Salah satu tokoh yang cukup terkenal di antaranya adalah Daud. Daud pernah berkata di dalam catatannya dalam kitab Mazmur, dia katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa? Bersama dengan Tuhan ada banyak hal yang kita dapatkan. Salah satu di antaranya, iman kita terus tumbuh. Di dalamnya iman kita terus dikuatkan. Mungkin ada di antara pendengar yang hari-hari ini sangat sibuk. Yang lebih parah lagi, banyak orang yang sibuk. Sibuk posting. Sibuk buat status. Sadarkan dirimu. Jangan engkau terlalu banyak waktu dengan postinganmu. Terlalu banyak engkau buat statusmu. Tetapi sementara hubunganmu, waktumu dengan Tuhan sangat-sangat-sangat minim. Renungkan kalimat ini. Pendengar yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, siapkan waktumu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, agar supaya kalau anak manusia datang, imanmu tetap kuat. Imanmu tetap kuat. Imanmu tetap bertumbuh. Imanmu tumbuh menjadi dewasa. Bapa di sorga, terbatas hambamu menjelaskan kebenaran ini. Tapi hamba minta Roh Kudus memampukan umatmu untuk menangkap kebenaran ini dalam aktivitas hidup mereka. Biarlah hari-hari hidup mereka, iman mereka terus bertumbuh. Mampukan umatmu ya Roh Kudus untuk memiliki kedekatan dengan engkau. Hambamu terbatas menjelaskan kebenaran ini. Tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan kebenaran ini kepada setiap kami, baik pada hambamu maupun pada umat. Lebih dalam lagi. Sampai termeterai kami menjadi pribadi yang memiliki iman sampai Engkau datang kali yang kedua. Hanya bersamamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya, Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku First Thing First, penulis Stephen Covey dan rekannya menghadiri sebuah seminar di mana sang instruktur berceramah tentang pentingnya waktu perencanaan. Untuk mengesankan pendengarnya, sang instruktur mengambil sebuah toples bermulut lebar atau berbentuk silinder dan mengisinya dengan sebongkah batu sebesar kepalan tangan. Lalu ia bertanya, "Penuhkah toples ini?" Melihat bahwa tidak ada batu yang lebih besar yang dapat mengisi toples, semua pendengar menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Kemudian sang instruktur turun ke bawah podium dan mengambil ember kerikil serta menuangkannya di atas batu-batu besar, mengguncang-guncangkannya hingga turun melalui sela-sela toples. Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah toples ini sekarang penuh?" Kali ini semua hadirin ragu-ragu dan berkata, "Mungkin belum." "Benar." Kemudian ia mengambil sebuah wadah pasir dan menuangkannya di atas kerikil-kerikil sampai memenuhi ruang yang tersisa. Pertanyaan yang sama, "Penuhkah toplesnya?" Tidak ada yang berespon. Lalu ia mengambil sebotol air dan menuangkannya hingga toples terisi penuh dengan air. Akhirnya, instruktur tadi beralih kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang, apa intinya?" Seseorang menjawab bahwa pesan moralnya adalah Anda selalu bisa mengisi lebih banyak hidup Anda. "Bukan," katanya. "Pesan moral yang sebenarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya nanti jika Anda tidak memasukkan batu besar itu lebih dulu." Hal ini berlaku di dalam mendidik anak, sama pentingnya dengan membuat perencanaan waktu Anda. Seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan bahwa seorang anak mempelajari setengah dari semua yang diketahuinya pada usia 3 tahun, 3/4 pada usia 7 tahun. Selama periode inilah Anda harus meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anak, menempatkan batu-batu besar kehidupan di mana segala sesuatu yang lain akan dibangun di atasnya. Semua orang tua menyadari betapa besar tanggung jawabnya saat ia menyelimuti bayinya dan membawanya pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi di bulan-bulan dan tahun-tahun awal sangat menentukan perkembangan fisik, emosional, dan rohaninya di masa kemudian. Fondasi batu seperti apakah yang akan dipakai untuk membangun kehidupan di atasnya? Cobalah keenam hal ini untuk dasar yang kuat. Komitmen, perhatian, komunikasi, kekompakan, batasan, nilai-nilai, dan iman. Pertama, pentingnya komitmen sebagai orang tua. Sekalipun ada orang tua tunggal yang meletakkan dasar bagi anak

anak mereka sendirian, namun sebenarnya mereka memerlukan dua orang tua untuk membesarkan mereka. Pada dasarnya, parenting atau mendidik anak adalah tugas dua orang. Ketika dua orang saling mencintai dan berkomitmen untuk anak cucu mereka, mereka menyediakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan anak cucu. Teladan hidup mereka akan menjadikan pendidikan seks, panutan, dan nilai-nilai bagi anak cucu mereka. Dahulu, Nabi Amos pernah bertanya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya jelas, tidak. Orang tua berkomitmen untuk apa? Pertama, satu sama lain. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Mereka juga harus berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai, memutuskan apa yang penting, yang tidak dapat ditawar, dan menghidupi nilai-nilai yang telah disepakati. Akhirnya, orang tua harus berkomitmen untuk melayani Allah yang hidup, membawa suasana surga ke dalam rumah mereka. Seorang hakim pengadilan anak-anak mengatakan, sangat jarang ia mendapati seorang anak laki-laki dan perempuan di persidangannya yang telah mendapatkan pelatihan rohani semasa kecil. Tanamkanlah batu-batu besar sebagai dasar hidup yang sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.